0: Honolulu, Lader. Radio Libertare, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Iha plana tu pasafire siya Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Olá, dadar dia, dadar solok, malu krono naing radio, liberdadi sirahotu, liberdadi iha aning, liberdadi iha moris ya. Fila fali ho hau, reni iha programa, bibang solok ke disaung ohing niniang, nune ohing lorong, ida fulan, julio tinang rihung dua, runulu resing neng. Spera kata ke lorong fong idene, nafatin semangat, wadi ala aktivitadis ba lorong ohing niniang, no, spera iha lorong ida ohing, se ya tambuat fong rumah ya. Tamana na fating haunia dadar diak dadar solok dit beto bot sirahotu rona diak de ti servisu diak beto bot sirahotu. None hane sambai baim programa bibang solok kini belum reni sia malu kimi hau si tukusanulu batu tukusanulu racing rua ya. None hane sambai baim programa bibang solok hane sam programa dedikatorio none besirane be makakarakatu request musika beledet ya. Namun si tobo sira bele kontaktu mai he numero 75521633. Bele manda mensazeng, namun bele husi kele tobo sira ni komentaro iha pagina Facebook Radio Liberdade Niniang. Namun iha live streaming iha TikTok, no bele manda mensazeng direita mai iha ake numero na bema ko hing hao oferesi na bito bot sira hoto. Tamana na fating hao niya dadar diag dadar stolok bito bot sira hoto. Basira na bema ka orsi na daong stetung hela rona diag det no dadar diag dadar stolok bito bot sira hoto. Bom aktividade no bom trabalho ya. Itu ni mese lori to bot sira barona lai musik apertura husi juang reja fito crimson honi titulu nona manis.

Aquí hay música, Husi Jamro, tone titulo Selamat Ulang Tahun, nebe makadiri ke Husi Hau, bahan yang pai, nebe musik yang dinamus Loriana Ita, bayi hatu kusan nulu, liona minutu, runulu racing hat. Nene nafating hau nia, dadar diak, dadar kesolok, lit beto bot sirahotu, nebe maka ures nida daun, sehila tilung, mahila lorans yang nulu racing, 5.8 MHz niniang, rona diak beto bot sirahotu, na fating korazeng na bontari, udiala aktividade shuba lorong ohing niniang ya. Nune, oke, okay, komentari husi Nata, nih dia ngajudi didike hala musika babelung andi, nebe halo CV atau aplika judul musika Carolina. Oke, okay, Carolina husi paiti niang gau musika seluk vali. Nah, no, husi uno 920, nih dia yang hotu tokatan distansia ya, kakak karik pele. Oke, okay, nebe. Santai deh. Nah, husi Ukraina nih dia bom dia being okay, bom dia mos dia kalah. Nunerona dia deh betul bot si rohoto nih pemaka saya latilum mahila Lawrence yang ulur racing 5.8 MHz niniya bom aktividade no bom trabalho deh betul bot si rohoto. Esperemnya aktividade itu lah dia kya. No tuir mai na fatin lori to bot si rohona musik ya husi 920 unit itu lo distansia nih pemaka. Request usi 929 rasik.

Ok, música Husina in 20, un titolo Distancia, Loriona Ita Baija Tuku Sanulu, Liona Minuto Tolunulu Resing Ida. Tamanena Fatin Haunia, Dadar Diek Dadar Solok Bito Bot Siro Hotu, Nunerona Diek Det, I na Fatin Continua Ho Komentari Husi Amenu Nidian Request Lai Andrea Bocellin Yang. Ok, musika ni titulo Saida Karek ya. Husi Bad Boy, Nidian Bom Dia, Ok, Bom Dia Mos, no Husi Juli Nidian Bom Dia Bing, Didikelai musiknya di husi abitu gama. Nune, oke, tuirtang husi unu 920 ini dian teng sia kakak, bele putar ona musiknya di stansi husi ami 920. Oke, nada mos. Oke, husi 16.10.05 ini dian tau lagu Historia Doming husi Aida Bello. No komentar itu tentang husi mau Nelson amai ne deh yang mana bom dia ke bom dia mos mau nune betul bot siroh tu rona dia gdet. No bom aktividade i bom trabalho itu irmana Fatin lori to bot siroh rona musik ya husi Aida Bello hani titul Historia Domin.

Aqui é música, Russi, BTS, Bantang Sonyeondang, Honey Titulu, Fake Love, música de Nelo, Rona Ita, Bayi Hatu, Kusanulu, Liona Minutu, Lima Nulu, Racing, Neng. Tamanena Fatin, Haunia, Dada Diak, Dada Solo, Great, Nah Ita, Continua, Komentario, Oke, Russi, 16, 10, Kusan Lima, Nidia, Yang El Chapo, Nah Russi, Amo, Kuloro, Sa, Nidia, Yang Rikus, Musika, El Chapo, Hot Titulu, Picasso. Nebe, Dada Diak, Dada Solo, Nah Rona Diak, Dedi, Russi, De Ciara, Nidia, Bum Dia, Taulai, Musika, Odet husi akustik. Akhirnya be haunia dari dia dari solo great notir me selori to bosir barona lai musik ya husi coffee fito el chapo one titulu Picasso.

Ai, que é música Husi Phil Baptista fit ho Johannes ni titulu dan depresang no Husi abitu gam ho ni titulu ho entrega Loriona ita be hetu ku sono lure singir liona minutu hat no lure sia tamane na fating ha unia dadar diek mere diek be to bot sira ho tu no ne besira ne be maka sehela tilung mahela loran sia no lure sing 5.8 MHz niniang Rona diek det, no espera kata tu bot sira ne aktif dari shotu lawa diek ya i tu irmai ho se na fating Lori to buat sirap Rona musik ya, Husi Coldplay, hanya titulu Fix You.

Iha plana tu pasafiris iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, kita bela asis internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ok, música Husi Coldplay, hanet titlu fiksiu, lor yang naik tapi itu ku sanulur esing ini, lihat minutu 5 nulur esing 5. Nona musik ini saya nih sang musik ikut sebuah program abi bang solo kiri sang ohing niang ya. Tamane na fatin hau niya, dadar diik mede diik liat beta bot sir ho tu no. Na fatin fu informasi ame beta bot sir, program espasu publik or sire, se hal entrevista ho Enrique Gonçalves. Nudar koordinator program IONJ Adra Timor Leste. Tamane beto pot siro tu kita luha na fatin estetu mau dibela kompanya program espasu publik or siro tu kuhat. Iha frekuensi senulur esin 5.8 MHz niniang. Nune hana be makamalu kita pot siro he studio Reni. Se asesano aksu mikang husi to pot siro nia futar tilung ate a prosima edisong. Mita setaka program Bibang Solo Kedisang Ohing ini yang musik husi BTS, sone titulu Mikrokosmos.

0: senti il sapore. To tu curua, lo rai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Oke, kolega Sirautu dan emaknya musika itarona-ona musika usik lamar nini yang onia titlu beneno. Musika beneno lo ditebau na tuku senore sing rua, limino tuhat nore sing rua, nomba kolega sir nebe maka gore de daun. Ya, balu foin almosu, balu foin, balu buka fatin atau toba. Nebe tinggi toba lai, diskan setia lai, tuku rua ma kontinua fali tebau cernya TV dadi. Ya, nebe balu nebe maka gore de daun, hamutu kelaho aura, ya frekuensi radio liberdad. Ada ini yang liliu iha program media ini yang ya media dia kita baca bot sih rahoto dari fila fali mai itu sebarona tam beneficiu Saudi usi kami ini yang ya kami hitam valor nebe valor kami hitam valor balor nebe bot tebes nebe honi sabor mus bot ya itu bel hitam ini beneficiu no potensial sirah by itu Saudi atau itu Saudi no hitam mus kuantidade nebe maka ki kuantidade nebe maka ki kuen hirai ita konten antioksidante sirah nebe maka juda combate radikal kalibre sirah kono baitani isin. Tradição medicinal bele usa especia sira hodi ajuda digestão no moça menos desconforto a fonte de tahan macas. Ok, iha kona benefício kona

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Oke, kalau kita sudah tidak ada lagi musik, ruai teronak men. Oke, liodren ini yang holiandren ini yang Sony Purso ini yang nomos liodren ini yang ego musiknya ego. Lari tebalnya tuku senoresin ida 5 minutes 5 minutes walu. Nabi bapak kolega hirak nabi maka kompanya hela. Nafating media solo kredit baik tebal sirah hotu kita halua ya. Balu nabi maka karek diskansa tilai tuku ruam ma kontinua fali tebal sernya tibi dare. Lili upai main sirah nabi maka kore dadang. Ya iya tosh natar ya hari tu sore sendiri diskansa tiada ya. No kalau kita sudah hotu musika ego ni berdominan lali ke ego dia mas. Thank you Rona malu. Ego ni parece buat hotu atau Clara ni ladun dia kira. Okay, terfira fali mai itu sebarona tang musika ini. Yeah. Nebe musika si Mario ge clown ini yang honi titlo semata Karena mau.

0: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, kalau yang serau tu dia nama ke drama kokosan ini yang itaro no na no drama ni mus. Ia kuliah kena bah feto homana ia bit. Nebe basir nebe maka gore de daun kompanya hela ia program media ini yang nampati yang steady tiap ni frekuensi radio liberdadi. I kita lua kari tebol serak kari kusita lili basir nebe maka sedau kalmus media real mus di lain mal tu kui dia natu batu kerua balu ada filap vali odi prepare tebol sernya ang ya. Nebe hela basic doku si office ni ada sedo ya. Diskansa kan double diskansa sekalang ini to bedukur liu. Okay, tiri filo fali mai terdapatin berona musik ini usia bidigari ini masih ada waktu na musik sira selo.

0: megahertz. Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, lorek dia lorek solok malu ke binti seronain radio liberdade sira hotu na fatin ho aure ya programa loraik solok. No kolega sira nebe maka kore de daung ya filo fali bai te bosernya atividade ya loraik mane ki dene bung atividade de tebe te bos sira hotu. Mata moris nia naing kita lo ase ma ta fatin ho dihalau te bosernya atividade ya. Nebe kolega sira hotu no iha nemos lalu ha baser nebe maka kore de daung ya ada diak det mos kada te bos sira karak husumuzi nasu musika ya. Ia programa Lorek Solo kalau selori tabot sira barona ya informasaun sira sira informasaun nomos musika na bemaka tren hela ya plataforma Spotify nini ya. Nomos musika artis trailer nini yang ya. Tirmai iha orang struanya larang usi tuku rua to tuku hat lolos. Kalau yang sira hotu tirmai te barona musika usinaf nini ya. Honia titlu kau masih kekasihku.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan apa kamu zike usinaf nini ya? Kau masih ke kasihku? Muzike kau masih ke kasihku? Aku ada dan tren hela ya platform Spotify nini ya? Lo raik dia kret baik tebos sirah hotu. No, iya nih, fahe bahasa sound ruah, sesam primir lo raik tebos sirah barona muzika. Nebe maka tren hela ya platform Spotify, segundu se lo raik tebos sirah barona muzika. Nebe maka hananu, husi ternyata artista railaran nini ya. Oke, ohi darona muzike usinaf nini ya? Kau masih ke kasiku nia mus ohingus aur tauhan esa muzika bertura baita ni programa lo raik solok nenia. Oke, tir mai te bate ni nia profile badak no naf maka hanesang artista Indonesia mai hone tipu banda maka ho gender pop, pop rock, alternative rock. Ya, nebe kari kolega balu nebe maka kore dedang kompani hela. Nafatin dader dia klar solok klet baita bos lorek dia klorek solok klet baita bos sira hotu balu nebe kontinua serni atividade ya parte lorek nene vong atividade dit baita bos sira hotu ya tir mai tebarna ta muzike usinarif basa lama nini ya hone titlu kota ini ta sama tampamu.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, kolega Sirahoto dan emake musika iteronona, husi ya, Nadif Basmalan ini yang honieti itu, kota ini tak sama tanpamu, no musika nemo slori taba ona tuku rua lima minutu senolo resinin, nebe tuir mahi ta sebarona tan sirni informasaun ini, kona ba biodata kona ba Nadif nini yang. Oke, okay, Nadif, nia moris iha Jakarta, usi nasau Indonesia. Nia profissão agora, nia nesan canta, nesan e artista no hakere canta nain, ha? Babain hakere que nia música rasi. E a ozender música nebe maka nia hananu maka, música pop, pop flock, no, indie pop. Indie pop. E a idene maka informação bada kituan kona ba Nadif nini, ha? Onia Lilio Basir ni bema ke kompanya na fatin a kompanya det ya. Ya tir mai te barona ta musike usi Brian Adams kinia onia titlo Heaven.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Oke, ide nih makia musik yang usirai minimiam, ya lain supipi. No musik yang lain supipi lari tebana tuku, senulu resin tuku rua, liminutu runulu resin walu. Nebe loraik diak tetbay tebot sirahotu, basar nebe makalo aktividadi loraik manik dene, bong aktividadi matamuris nyo naim balorong ohing liniam. Oke, okay, kolega sirah tu bele ya, sirah nebe. Kita mesti rona mesti informasi tahun ini, si iya mos parku Alberto, ke Alberto, usi lansamento libro. Hone tema maka arte dominian, usi perspektiva Eric From, namos ba kolega sirah nebe maka karak ba. Iha loron ruah, iha oras tuku hat lorok raik, iha meti out. Ida nama ke informasaun baita bos irahoto tir fila fali mai barona musica usariani grande linia. Musica unia titlu when can be my friend.

0: Loraik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau ya sirau tu dia nak makan muzik ya, itu ronatan. Nabi basir nabi makan kore di dalam stay. Ya lah, yang ni frekuensi radio Liberdade. Dari dia kat bayi tebot, Lorek dia kredit bayi tebo sirah hotu bele ya lili oba ser nebe makalo ser ne servisu ya iha lorek mana kita ne nafatin lorek dia kredit ya nebe kalo ya sirah hotu itu mau saya program espasu publiku nebe sialu intervista ho Henrique Gonçalves nudar koordinator programa NGO Andra Timor Leste. Ida nama ke informasi sama kolega Sirauto tu irma ita barona lai muzik yang unugrasin yang hatu du doming.

0: Jakarta, tuku hat to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz. Belong Pintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu, Villa Villa Maiha Programa Espasu Publiku Walarongo ini yang Rona Isra Hotu namo Sarenain Radio Liberdadi di Lina Bema Karos Ndawang Akompanya Iya Timor Leste namo Siha Diaspora Nih Sampai Bayang Espera Ita Bawa Sira Dia Kela Hoda Lalu Ita Bawa Sarnia Servisu Sira Walarongo Yang Tuir Kenar Nih Bema Kita Bawa Sira Iya No Ovinti Sira Hotu I Program Espasu Publiku Walarongo ini yang Anes yang Semper Lori Ita Bawa Sira Tubaten Nih Saya Maka Konte Siya itinya sosidari Hanya biya mi sempre Data liya Ho banyaka sira Mayusi organisasi sosidari sivil Organisasi non governmental Namos organisasi internasional sira Inklimos Joven potensial sira Joven produktivo sira hodu So ohin lorong ita Se kuliah Ho Maung Enrique Gonsalves Hanya sang Koordinator baya programa IDA Ia organisasi Adra Timor Leste So sida Kita boleh sila sekunesi dia kelihatan semaka orangnya saung dan rasik no tambah saya dan makanya zis dia Timor Leste. Entah kita si kuliah kena banyak misaung adrania program secara nabi maka kor down lau hela. Inklui mos resultaru secara nabi maka hetangon anu mos plan no bayi ha futuro. I heng kata ke interview secara nabi mos bele fa informasi saung ba kita boleh sila lori kita boleh sila kunesi dia kelihatan semaka Adra Timor Leste. Oke, okay, kami akan katorit lorik dia ba Maung Enrique Botardi no bem-vindo mai studio.
1: Botardi, yo obrigado barak convida o nami e Botardi mos ba rona nain hotu lilio ba rona nain Radio Liberdade.
0: Oke, okay, seperti kata Maung Enrique dia kala.
1: Sempre dia, obrigado.
0: Dia, obviamente sih rahotu nabe maka Rona Helen, no, osi dah dapat sih kari kihah mos susah tahun rumah, o pergunta rumah kara kusu, bela husi kita tidak boleh nanya komentario, iya kalu nak komentario live streaming iya Facebook ini ya. Okay, tahu kari mau ngendri kita bela tradusi tuan bayi itu obviamente sih ra, no hati ting papel Adra ini yang, Adra Timor Leste ini papel nesa ida no maju menos Adra Timor Leste existi, Timor Leste sa Tinang.
1: Ya. Dia kubrigado bar. Atu hati de kata Adra Timor Leste ne Adra organisasi ngi denwe base hofiar Adventist Development and Relief Agency. Seita hati to hati tingkarik dia organisasi de desenvolvimento e humanitaria Adventista nia. Maybe organisasi ngi dene servisu ba humanitaria e organisasi nasional. Deve servisu ia Timor Leste o objetivo atu ajuda comunidade sira de liu ba grupo vulnerável sira atu hetan moristia moristia liu adra halo servisu lahare ba religião etnis ka orientação ba politiko e o adra Timor Leste ne existe ia Timor ne hahu ia tinang 2010
0: Yeah.
1: How se lembra dia lasal iha dia 13 Oktober 2010 honune sira direta bakedas iha vikeke halo implementasaun atividade sira iha vikeke napa no papel sira nebe maka Adra Timor Leste asumine barak liune servisu desenvolvimento iha
0: yeah.
1: suku postu no munisipu rase então ita ajuda comunidade sira no mos servisu laos de desenvolvimento ita mos ya servisu humanitaria hasa emergencia sira kare ki hade desastre no ame sempre halo idane iha lili iha munisipu bikeke
0: oke ene idane maka existencia adraninian oi no mos papel Usi adra ne rasi ke iklui mo positif sada maka adra karakan reiki ya Timor Leste dan esang going maun reiki ya teteng katak servisu importante sir nebe maka adra halo maka servisu monetario bayi ya kum dari sir nebe maka ya munisipu karik ane sang servisu bal nebe mako inta menciona karik servisu seluk nebe ma adra fokus ya aktividade lor-loron ini ane sang saida-saida
1: dia adra atividade principal sira nebe acontece e adra desde inisu haku ya tina 2010 ate ohin adra halo servisu barak liune servisu ho komunidade liliu konaba ajuda komunidade sira ohin sa bele hetang ekonomia ida nebe dia klihusi setor uiwe maybe adra hari liba ya sektor agrikultura ita bulu kadia de balo nomo servisu ho grupus rai no empresta ita bulu ho lian ingles ni ta bulu bezele vilex seven and long association nomo ita mo sia kooperativa ita ya kooperativa hira kera sia ya vikeke no bezele sanulu resin lima iha laute no atu sida ruanolu iha vikeke. Nomos laos ida ne de ita mos iha grupo agrikultores ita tulung grupo agrikultores ira aktividade sira nebe maka ita fokaliu atu hare maka ita tulung sira iha asistensia tekniko trenamento sira ba komunidade sira relevante ho kooperativa raino empresa osan agricultura ne ita servisa motu komunistira agricultura le direksion sendisa sira no parsiro relevante sira ba Indonesia atu tulung sira kapasitas sira di dedu matenek sira ne lao susi atradit matenek sira ne mos mai husi ite ni gobernu mos ite servisa motu eto ita fokus prinsipal ima ba Indonesia seguransa aiha no mori sustenabel ba komunidad sira agrikultura no agrofloresta no mos be mos no sanemento ba itenia malu komunidad sira liwi amni area tarjet sira ia fike ke no laute mudansa klima klimika no resiliencia komunidad inia inclusion social ba feto e maho deficiencia no grupo vulnerable sira fortalecimento cooperativa no desenvolvimento da economia local e preparação no resposta ba desastre.
0: Ok, ona in servisu importante lo buki da nebe makadra halo hela da tahun iya area fokus tirane sang iya munisipu bike king klimos bau kau. Ok, kari ita bela explike tuan razam sada maka ita foti munisipu ruanan san tarje tu bai servisu adrania.
1: Dia, obrigado para. I tambah sama adra hili munisipi rua lilio bikeke primero no segundo lauten primero tamba ne ita hitan rekomendasi si gobernu kata adra bel kobri area na bahne tamba ita servisu gobernu tamba adra ne existensia ne proposta sira ne ita elabora ba dua dor lilio adra agora ne hitan dua dor de barak lilio ne maihusi gobernu Nova Zelandia lihusi adra New Zealand nomos gobernu Australia lihusi adra Australia nomos gobernu Inglaterra lihusi adra Inglaterra entong fundu sirne maine ia fundu balu maine temiona kata fatin ne ita tu orsamento idane fundu idane ne atuba ia munisipi idane be agora razão sai da makami hili biki ki permeru keras ne tamba survei sira ami halo survei sira iha munisipi hotu no ami hare kata munisipi wikeke munisipi dan nebe mais persisa liu azurus kumpara ho munisipi sira seluk no ami hare kata wikeke menus organisasaun nasional internasional no sosiedade sivil sira iha nabe ta ami hili organisaun dan munisipi dan ami atu servisu ba no nemos laute bazia ba amne resultado survei atu do kata pues iha rekomendasaun no sukses taun no mos hakara kusi atur dari munisipi atur dari postu atur dari suku sira no komunidade rasik makusu dia katak adra bele servisu ami no ami persisa tebes adra ni tulung atu tulung ami.
0: Oke, okay, ini dan maka tarzi itu nebe maka adra halau ni servisu ba bazia ba survei sira peskiza sira nebe maka durante ne ita observa ya ita ni komunidari liga ho problema sira ne sang bemo si liga moso klima nebe maka durante ne kari parte sosiedade sivil sira sidauki existia ne ba tamen maka adra inclui mos rekomendasi on sira no mos survei sira adra halo servisu hana ba. Oke, okay, usi servisu lobo kita nabe mako hing maung temi. Oke, okay, karek iha resultado importante sada maka adra orgui lulu durante ne usi servisu nabe mako kita halo.
1: Iya. Yeah. Resultado sira nebe kita konsege lori impactu di akba komunidade. Exemplo, amini projetu ide narang save foi inconclui a fulang ida ne ami halo ona exit workshop então impacto nebe ita consegue lo riba maka parte economia ita contribui ona ba lihusi grupo agricultores cooperativa BSL kita konsege hasa rendimento comunidade nian no iha tinang lima nilaran ami konsege kontribui kata komunidade sira bel hetang sira ne rendimento dia i tui relatur ini be ami iha ami bolo dia result management table measurement table ne hatu de kata iha tinang lima nilaran desde 2019 to disculpa 21 to 26 ne kontribui ona un ponto 62 milhões baiha comunidade hebikeke. Então buat cira ne dalam rumah itarona orsamento ni tak kodak osan ni bot los. Osan bot ne bahan usaha ba komunidade. Então li husi sira fasir ne produtu. Produtu hane samai. Kami inamos nu ho ailia, ailia fresco sira. Maybe amimos laos funded produto fresco sira. Ami hanorin comunidade sira lius cooperativa VSLA. O insa sira belet halo adicional valor adicional ba produto sira. Exemplo hasa nu transforma sai paliba VSO mina nu muting ne ho mina nu ami tau yang ba ya bike kerasa sira ya breng ona. Mina minuvi minuvi ni de mina nu bikeke nebe agora circula ona iha mercado eli iha restaurante balung usa se maluk sira balung hakara kha mina nu sabor bikeke ni hau aproveita iha ne bele fuhate ne ba tani ni arona nai sira kata restaurante ida iha dilarang narang goleng stari hau dia nia teing uza minanu bikeke nebe minuvi ita sini hola parak los entau minanu dan be sabor ita kapas los i komdar sira kontente los uza i minuvi ne alen de denemos ailia ita hanoring ona komdar sira aumenta valor maka halo rabisado. Yeah. Rabisado iha tolu ida hanesan ne sira bulu Ralfi rabisado ailia BKK, Raspor, Rabisado Forerai BKK. Nomos, iamos Ailia Ud, sirabulu Vivides, Ailia Vivides BKK. Então, irane sirkula ona iha supermercado balu, no mercado balu, laos leti iha iha dili, maybe iha BKK mos, iha mos, bokau, nebe kolega sira servisu huri fornece ba supermercado sira liu si kooperativa sira. Então atingimento sira ne hal ami contente tamba komunidade sira hak solo sira beli ha rendimento no iha omos vantage en dia ba komunidade sira iha ona habilidade ka conhecimento ruma penusa bere transforma produto ne bela iha valor sai valor. Exemplo ida projeto ida ne be ami hetamos usi EU, fundo husi EU, nomos ami servisu mutu ko ailo. Agora ami transforma fali nu ne laos ba mina de nu ne fuang ida itabel halo ba produtu oing hira geras. Agora ami bolu kokopit. Kokopit ne nebel produs ona rai metang ka o rai bukur nebe husi nu ni nia ut ne. Ita fa no agora ema ida ruang komesa interese hola e mana balung si baukau sira hola hudi kuda melon mana sira balung kuda ifuna sira hola sira diang kapah los pois ide ita bulu anar inglese ita bulu charcoal nebe ita produce nu ni ruing ne kakung ne kakung ne ita trenu sira o inusa sira bele uza pali nu ne kakung ne debia lorong bele sira swedit
0: loss.
1: Kata sira utiliza vali buat sira ne sai vali valor ekonomi nebe kontribui ba sira ne rendimento uma kainya. Kata sira halo sai te ana e sira fornese vira vali ba ema sira iha di dilarang nebe tunu naang. Tunu ikan kita bolu diam barbecue placer ne. Kata kita sira fornese ba hen ba. Maipe agora dadang sira ho makina nebe kik sira se servisu ho kuantidade nebe kik hela. Espera ba futuro sirane laos ida ne det ya ya nu ne sira transforma ba oing hira keres ihan ba alen dene sira mos halo coco fiber hotun entan ida ne ber halo tali ber halo fal baju iPhone sira transforma ba oing depende on habilidad no badinas husi komunidade li liu ba membro kooperativa sira entan buat ne be mak atingimento ne be diag mak ami lori experiencia no matenek fo ba sira no mos kontribui ona sira ne rendimento uma kain ne be diak bahasiran ya familia.
0: Oke, okay, neng signifika kata kita ne servisu atran yang hamu tu kokom di dadi bela zuda kom dari sira bela sobrevive tambah durante ne kari sira menos informasi ngan tau ngu atran ne presensa bela zuda sira ia konisimento bela transforma fila fali sada mu durante ne sira iha bela saya produk ne memang kia falling. Oke, okay, bakum dari rasik durante ne ita ne servisa moto sira sendio insa ho presensa atran ya.
1: Ya, lihu si, kami bebaing halu inkontro komunidad sira. Kami bolu proyek advisory komite meeting awa ita inkontro ba komite proyek tunian. Entah sefi aldea, sefi suku, amisror postu, ya parte autoridad municipio ninya ekipa sira hotu. Komunidad sira kontente loas. Entah sira kontente tambah sira bela aprende buat fung, transforma sirnya hanoeng, sirnya idea, muda sirnya hanoeng, muda sirnya attitude, kata afinal buat rumah nebe ita aprende ne di aktivis ba ita ni ano mos ba emaselo mos kontribui ba sira rendimento. Entah dalam barek loas, sira husu ba ami bele kale adra existing na fatin heavy ke ke ya suku dan ya aldea ida ne tamba ita bo sira halona buat sira hancane maybe difficil mo sami atu hatang kata adra he commitment tu buat atu continue service tamba adra mos depende ba dua do ni azu da hutu ino mos sorti sira nebe adra hetang entau buat nebe mak komunidad sira kontente mak kata sira hetang matene po sira hetang experience po no sira bela desenvolve ser ni moris no ser ni familia ni tane mak sira halu sira kontente no liliu be be sira bela ase sube mos ulu karik sira bela kuru be mos ne lori oras rua o kilometro rua mais agor be iya kira sira ni umahung liliu malu sira ho deficiente malu sira ne be vulnerable sira kontente los tamba ami ninia objetivo ida mak atu mos tau prioridade ba e maho deficiente tulung sira então iha iha vike ke mos iha mau ida disculpa hal temi ni nara mau mario hau fin kunyese nia semana kotu bahu bisita nia iha mene encontro ida nia contente los nia e maho deficiente agora lihu si adra ni nia ajuda adra ni kapasitas au nia bele loke nia negosio nia saibot nia makina nia bele kria servisu ba nia rasik.
0: Yeah.
1: Ni ho ema di efisiente enta ni rendimento ne bena tomba ni familia susenta ni feng oan no mos ni bele lori ni ni oan ba escola trata ni oan ba escola então ida ne maka importante los halo sira contente e depois cooperativa sira sira bel halibur hamutu krai osa no sira bel iha popansa iha beze lei mos anesan sira bel rai osa sira bel hetang osan funan sira bel asesu ba kreditu mais fasil tambah sira kooperativa beze lah iha kira sira nini aldia larang iha sira nini suku larang wang hira sira persija osang ba negosio ba halo sira nini uma ka hola transporte sira beli kreditu sira fasil sira laiha kriteru nebe pohon entang halo sira kontenti lo yeah. Sira dian buat sira nini diaktifis ba ami atu hakara kata involve no atu husu adra atu nafating hela ami tulun litan ami.
0: Oke, okay, yang diaglosi dan lori orgulu buat tidak banyak adra tambah implementa program serna iha dan di resultado positivo. Oke, okay, durante halo servisu halo program sira hoi tenekom dari iha kala desafio nabe maka adra soro.
1: Iya, obrigado barak. Ida ne maka ami dalam rumah kuliah hela ho governo mos katak. Dalam barak-barak ne desafio sira ami hasoro ne. Asesu ba area remota nebe difícil tebes difícil ba ame liliu iha tempo udang.
0: Okay.
1: Estrada sira nebe susar tebes itabel bajo kareta nebe dia mais la consegue. Exemplo ame servisu iha area nebe remota liu hau bele teme iha ne iha fating ira narang umatolu ne umatolu i depois ninia suku ne fating narang utetuk suku ma umatolu. Nute tukne fating ida ke remote loss e difícil ita tapa ami baho kareta tulu hat mak tengke ba mai sia tempo udang ne ami labele tapa tengke ta ada kareta pula tulu kalang boti au experience dia bai fating ne i ami la konsege fila iha Oras tulu hat ni larang. Ami tinggi hana ba toba kalang. No, ami lakun segehan. Ami bokung hutu. Ami tahu hutu. Tambah dulu kareta sirane. Ento divisi los. Ato. Daru ma ami ni kolega sirane label ba fatin sirane homotol. Iha tempu. Udah no label ba mesak. Tambah fatine risku los. Ento ami mo sanu ingat. Tak. Tambah sang ami hili fatine. Mas ami adran ni misaung ida magata koinsi atu tulung eman be persis ami ne tulung. Ento ami hari ba ami ne misaung kata. Ida ne atau atu tulung ema sira selu ema hotu bele moris tuir maromak ninia kreatura kata maromak hakarak ema hotu moris hande sang itang ida ne mak ami hanu nya tong ami lahare ba fating ne bedet ami importante fating ne be risku gala risku ami hanu ing kata kuing sami bele tulung ema ento ne per pes ida mak limite sang infrastruktur bari yeah. Kasira example iha lakluta mayoria ponte aras kaitoan ento udang ona raine tetu kela mais istrada la dia ponti la dia kan tong lebih liu wahira mota itu angon antong ida mane ei mudan sa klima nebe afeta ba produktividad di agrikultura ida nemo sai desafio tamba demanda produtu sira ailia nu liliu ailia demanda maka los mas ia tempo balung ke komunidad difisil los atu kuda no atu koileta mos antong ida ne i los palos mos sen hortikultura ita bo sira hare ia parte de komunidad sir contente maka tak iha lauteng ne sira ninia sistema kuda modo ne hane santiona iha Australia. Kata sira modern los, sira iha iriga sang turuk, sira iha greenhouse ne bedia los. Mai sira label halo iha tempu udang tambah fatin na bala suporta rai tahu makasa ento. Yeah. Ita tulung sira wisa bel utulize buat sira mebe ida ne mak sira desafio sira yes. Amasor. Ida mak limitasan recurso finansiero atau responde ban sisa di komunidad hotu. Ita buat hare yang so hal temi kata komunidad he bikin kene hotu tu hakarak bikin ke enjerana ami tinggi tulung hotu ya postu neng ne ami tulung mas ami cover edit postu tolu. Iya iya laute mas anisa ami cover edit postu tolu postu sira resto ami labele tamba bazeba ami ne orsamento ne be alokado ana tir proposta ne be ami elabora no submete ba iha dua dua sira no lihusi ami ne parseru adra iha nasaung sira ne entau ami hanoi hela wenusa atu kompete iha orsamento bobo acarne para tu bele korespen o ami yang mesti plano hela kata wenusa servisu tinang lima ya fating ida depois tinang lima file mai iha proyek fong muda kalau fating sel atu ne ita bele aju de em hoto tu bele hetan tratamento hanesa ida tamak ne esensial os kata persis tempo atu muda hahalok no pratika tradisional balong iha kom dari dalem. Example buat balung difisil tebes kita diskuti komunitas di sirahan Santara Bandung. Kita adramos ilusi proyek itu balu nebe kita iha ilusi fundu governo Nova Zelandia nian kita bolu safeguard bahasa ibu ne kita iha Tara Bandung. Entah komunitas balu sehingga lebih tradisional kita tu muda ba moderno itu an. Example ya agrikultur sirah sirah ni hanoi ne produce bahan det sirah lah hanoi ngona mercado. Anta substansia muda ba komersial ne ita persia tempo la fasil ita dia pratika agrikultura di aksiran ne ita persia tempo ita muda hanu yang ema den yang ne haus ente la fasil mai be esforsu sira ne be ami hane ami kokon na fating hamutu ko komunidad di autrir lokal relevante amne area terje itu sir ho amin ini parsiru si insan gober relevante sir ami sempre tulung hamu tu sira lilio hanesa sekop ministerio agrikultura MCI sira yeah. Ami sem bersebrisu hamu tu ko insa servisu tekniku iha kampo ami servisu lilio mos servisu iha parte floresta mos tamba ami basically ho sira ko insa bele tulung komunidad sira muda sira ni hanoi
0: aki de hanoi dene maka desafio sira na be maka durante ne adra soro le implementasyon programa sira hen kata husi desafio sira na be maka iha daru sira na be maka kita presenta dene bele mos ajuda governo atu bele haremos baya parte infrastruktura sira o insa maka bele ajuda mos kum dari sira banyira sira iha produto na be maka dia sira iha bele moriso produto yang sama sira bela sesu baya mercado sira anang buat barak lo kita nabe ma adra halo importante tebes ho mutu kokum dari sira anang sang oin mus mau ngateteng kata adra ninia papel importante da mus harele baya komunidade vulnerable sira lili anang sang ema maluk sira nabe ma kodifisensia tulun sira bele moriso moris mesek lili usi nego sira oin sama sita hare baya sesip dari sira o asesu sira baya saudi edukasaung Yakum dari sirah wa adras ya serbisu.
1: Iya. Ya parte amin yang ini tulung sirah ya parte ekonomi ya.
0: Oke.
1: Sekarik sirah ya ekonomi yang nebe natong. Ini sini bega kata ke parte Saudi sirah fasilitas suba. Ya parte sirah seluk mau sirah belas suba. Accessibility iya fatin sirah amin serbisu ba lebih halaute nomos iya bikike. Hauning se iya la problema itu amba sirah atau asesu tambah kita hati ini kata iya area rural area remote asirah nene sidak iya kondisaun sirah nebe natong amba sirah. Tau kari governu beli kiri ai dan neba sira dia gentong menghira ami kapasitas sira ami lihusi trenamento no empoderamento basira no sira iha una abilidade sira iha una produto rasi tong sira bela asesu bani bede sekar iha fating nebe accessible basira entong sira mos bele halu buat tuh hanya sang ita bye bye.
0: Oke, okay, yeah. Dia kelas. Oke, okay, anu ini ho desafio sih ane klimus program lo bukira nebe maka adra implementa ona. Oke, okay, wainsa ba wain adra kolabora ho tengi aku varno no mos parsero desenvolvimento sira in klimus organisasi lokal sira tu bele implementa program sih ane iya fatin selo nebe mak persisa mos.
1: Oke, okay. Iya. Yeah. Iya servisu sira hutu lili iya laute no mos iya bikeke. Ita sempre involve autoridade relevante sira iha leu sefi aldea sefi suku misalor postu no municipio sira para atune sira bel apar hotu atividade sira no atingimento sira iha campo no mos kita mos servisu hamutu ko example hobe ita ho semasa no dela rumah mos am servisu ho betel no mos ba floresta ita servisu ho ministerio agricultura liliu sekretario estado floresta mos non linia direção serviço ir em município e que é no tanto mos ia lá o tempo e a Sicop mos anessa e a cooperativa ho vez ele ineta serviço basically ho Sicop no ia município mos anessa ele deu a capacitação no aproximação então o inusa ita hanu serviço serne bele dia como kita tem ser envolve sira no mos ita ho sira fahe matene kamutuk ba komunidade sira então ita forma ona exemplo o inusa mak buat cerne bela dia bahwa ini mak kita hanya kita forma ona grup ya BN itu kalau grup ida para grup komite ida para beli kontinuasi setahun BN bahwa ini yang kira adra halu servis sih rahu tu ona ho gubernur hamut halu tu na ante ante integra basirane ho insa buat ni bela kontinua
0: ya
1: entah ni kita forma kira si grup sirane example kita bolu grup ya setahun fasilitas ada sih ho liang Inggris kita bolu JMF ne sirah mau sirah JRB sirah ho komunidad ho insa tu bela kontribui fali atau halu manten sang per besira sistema besira ne beme ita halu ona iha munisipu sira ne e hanesa mos kooperativa sira ne ita servisa mutu ko seko depois parte governo sang relevan sira ne tem ini sira mos halu monitoriza sang dalam rumah sira lau ami dalam rumah sira lau mesi mesa atunu ne sira mos wahira proyek ne hutu kare sira kuntunu tamatan sira tamatan ba para buat ne lau kare ge problema rumah sira mos bel azuda hela resolve no buka solusang mais tiak de e hani samos MCI e ami gradese tebes ba MCI tamba iha proyek tu ida nebe ami halu hebi keke lihu si fundi iu no mos ami servisu mutu ka elo ami hal transformasaun balor ba nunia ne sira mos fo makina ida makina ida ba oisa atu halo koko fiber no koko pit ida ne charcoal nian charcoal husi adra ente liu makir wane tau maki ida ne ba produce produk ruane ente sira mos fornes ente ida ne ma kita hari katak kompleta malu iha servisu iha kampo sira ne importante katak adra halo ida ne governo tulung tang ida ne tau ami agradece los governo Timor Leste no yeah. Mos estrutura iha kada ministeru iha mos iha municipio sira ne kolaborasaun dia dala rumah ami hasuru difficulty itu kan ne tambah dari rumah ami salah komunika ga o ami salah koordena ne kalau ini normal servis sira kampo ne normal lah maybe importante mak ita ne klarifikasi sama koordena sama mais detail no basic basira tu koordena no how contenti lo so ita ne malu Timor wan sira ne servisu gobern sira bienvenido te ve sira naklo ke ante ve satu servisu amo tu koya mas ke dalam bar sira kritik kami ya maybe sira naklo ke an atau servisu amo tu
0: Dia kelas mau Enrique yang kelar los oh sadar makduran tenenya serbisa mau tuh ko gubernur nomo satu dari sira duran tenen atau garan tenen fatin serbisa nape maka adra halonnya kum dari atau kontinua maka buat tidak important maka fona fatin informasi usun fatin apa ya tu bele kum dari sira nape hatan beneficio atau kuidado nomo usun fatin bayi tempo narok. Anuing atau remate karek ya bahwa yang saya dah maka plano fong adran yang ia presenti no ikut semua sekali khusus kala mensa zena bema kita kara kfahe orona insira
1: dia obrigado barak sabe importante ba itani arai poinsa kontribui ba desenvolvimento ne e ma hotunia laos governo laos ngo sira de laos sira de civil le entang dalam barak ita hanai kolaborane Lilio ba hau ni malu poin saya sir. Buat tidak ita perlu kolaborasi awne. Poin saya ita tu hamu tu kata hal netik buat rumah iya komdari ni lain. Dalam barak hau hari kami servis ya kampo hau rasik visita bibi. Hau hari kata hau duwi dah situ hau hari kata tambah sana jawaban sir lah ini bolbe. Karik jawaban sir agora okupa rumah kasuh kusu depo sir hanu ing kata sir servis suba iya. Rai liur mak dia liur tu ke servis iya rai larang. Bibi opportunity barak lo sih tenir rai larang. NGO sih, government sih, kapasitas yang lain. Tambah saya itu lauza matenek ne, atau kerja servis supaya itu yang rasa. Example sih, as ami adra, ami hanori valor, kadia de valor, nomos kooperativa, biasa lain nebe, iya jawab balu matenek loh, ho ema balu ho deficiente, nebe matenek loh sih, halu batu rumah dia gua sih nia. Ne example dia kata, kari spesial ba hau ni maluk sira he pike ke nomor lau teng kata karik uza matenek sira uza experiencia sira ne be mai husi adra nomor laos adra di tusi governo Timor Leste li usi ministerio wai wai li ministerio agricultura menis sekop nomor floresta nomor MCI ne be ami servis amu tu kona fa hau ni matenek sira ba ita buat utiliza buat ne sai hanesan meus ida atu hetang rendimento atau hadiah itu buat ni negosi hadiah mus itu buat ni moris nomor family hotel ni moris entah hidane karik sih label apa berita hadiah tambah label hanoi kata adra halone proyek itu adra halone tambah sih hetang proyek lain adra halone tambah komunitari servis fundus sih nebe adra hetane tambah Timor Wang governor liu si governor Timor Leste servis yang mutu ko governor husi Nova Zelandia governor husi Australia, governo si Inglaterra, namo sira selutan, fundu sira ne, ita hetane, ditambah ita husu. Ita hati tegak tegak dia problema. Depois ita resolve ita ne problema, ita tengah hanuin bakuin kuhinsa, ita bel utuliza, oportunidade sira ne ita hetang, ona tambah ema barak lah, hetang oportunidade ne sa. Kuita ada ema barak, iya area rural ne, sira la fasil atau asesu, ita sira ne fasil atau asesu ne, teng agradece ba Naima Roma kata kepentingan sini hau belu utuliza halu di dia laos bahau ni andet ba ema selo se hau hetang uhing bahawan apa hau belu transform fal matene experience sini ba ema selo para belu muda fal ema selo ne moris mos ne ma kita bele sente kata impactu ne dia klos ba ita hutu ida tamak hau hanuin kata karik bele mos ite ne governo Timor Leste mos hariona kata iha organisasi barak halona buat natong kikwa ang sira entong gobyerno hari para kilu ba infrastruktura atu kriya kondisi sang sira dia para organisasi sira desenvolvimento non governmental ne sira be halo sira servisu dia tulung kom dari sira area rural urbana bele dia kelutan tambah sira aso yang hau dia desa few both lima ka ita minus infrastruktura i tane Timor larang ne i dari lutan maka laboratorium example minuvi saus tomate tomate sirane ita persija iha laboratorium atau teste per oinsa atau sirkulo ba mercado ento karik produtu sira hasil ne ita persija teste nia kada tinang hira-hira tambah ne ita aihang ne ba ema los aihang ba animal aihang ba ema ne ita persija saudaber no ita persija kualidade ne be dia ne be mai ho sertifikado laos hati to ho ibun de ento karik governo sira bel kriya kondisi sira hasil ne di liba ministerio relevante sira ne dia los ita tan mak governo komunitari barak husu hela organisasi yang lilio adra hakarak tulung sira nafating eksistensi iha munisipu barak maybe dalam barak mos ame Iya di review hotu kata ida nemos teng hetan rekomendasi husi autoridad relevante. Maybe ada labarak ami konsek ya hetan balung balung lah konsek ya hetan husi rekomendasi husi rancene. Entah karik karik iya parte relevante rumah rona helang tang ida nebele hanesan informasi yang kita katak ini ajuda tebesona tulung se ita buat sira autoriza ita buat sira for para ser signifika ita buat sira tulung hela ema lubung ida nebe hei hela tulung lihu se ita buat sira ini ya desizang det bele tulung ona ema rihun tomak iha munisipio balung ne importante los entong toba ne nomos obrigado ba radio libera de mos bele convida ami Liliu Adra Timor Leste, bele hato hela amini ne informasi un balong liliu kona ba amini papel, amini servisu sira, iha munisipu wiki ke no laute, nomos tante iha dili, kata ka ami agor iha dili mos, eto agradece, ka ami konten di los atau fahi informasi un sira sene ba rona nain sira iha Timor Latan, tomak liliu iha dili, ka iha munisipu wiki ke no laute, no munisipu sira seluta.
0: Dia mahu kopi di sana tu, hanya yang obrigado parak by mensajing ikus no rekomendasi ikus nebe maka considera valiosa tebes. Ida nebele ajuda mos ita hoto insa bele partisipa iha ada jom metu liu po insa asir nebe maka tangona konisimento labele husik de koko atau halu netik buat rumah. Hanya ingin tahu bahannya ronain secara hotu nama sarana indra di liberdade dili itu nih program spasu publiku mereka kerja kerja sebagai mau ngendriki nabi maka fahana informasi yang importante kau nama servisu nama kontribusi yang adra nih bahaya dari zaman itu kum dari Timor Leste baru nain secara hotu berikan barak tambah kompanyana program dan usi nisu toramata mis berkata informasi secara nabi maka fahe bela mental utang kita bosan aku ini semento no aku ini sejak lihat kau nama ya servisu adra nama bele motiva kum dari atau hamu untuk partisipai ada zaman momento nasal ini ya usi studio how zona Suarez akar kato obrigado barak dalam tanpa mau.

Dia Vintage Radio Liberari di Lisra Hotel nama ka musika Jose Jekaleva nebe mage trono motu kona ne sama musika iku sudah daket ne suruh malu balorong ini yang program espasu publiku tamana usi studio zona satu red lorai dia lorai solo beta bo sira hotu ita sia suruh malu villa fali he de sound termai ade usia te proxime de sound.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volanti, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesan sirane, original, bakareta ho marka, Forenger, Ilux Vigo, Ilux Refo, Prado, Ilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no sel seluk tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisiu Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hein, itabo sirania presensa.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Calandria calang solak bonaiti bamal kuvinti srona naino accompagna nendradi u liberar si rohotu. Sorumal fale ham nebelum maris estudi radio liberar dili hoitini program kalamura kliliba ihe oin calang. Durante ora suruani larang eh. Nah itu nih program kalamura kanesan program ane bemaka dedikatur juga program ane bemaka animasan. I program kalamura kene fokali bai ala komentar sira iyo studio. Ina mos usule menan ruma, ina mos karga tu request ruma, request musik ruma istiru. Ita bela fresh ba uvinti siru hotu eh. Nebe uvinti siru tu, nebe makarga tu enjoy rari liberari dilikari, kita lua, mana la uvinti siru tu ne komentar ruma iba. Karakatu SMS, karakatu SMS, katu SMS alamai, karakatu light about sirotu ni nara, nomas lai mas ovinti sirotu ni komentari ba or sirotu ni mekortan sisi alai tenu frekuensi radio liberari dirinya, bele det, Nebe ovinti sirotu, bele komentari ma iya Facebook radio liberari diri, hortam halela live, ino mas, e bele mana mensaje mas, ma iya TikTok radio liberari diri, nebe mekortan halela live. E tamane maluku vinciroto ante satu kontinuatan hutine program kala muluk bai hie kala ne alori vinciroto ni tutup akompanye lai muzika dahuluk na pemak belum maris prepara studio atau lo ketene serumalu lili bai oin kala muzika hoti itu lu la konsperansa o si hitani artista valunya fidelanya nebe o vinciroto tir mai tarona lai muzika dahuluk ida atune lo ketene serumalu bai oin kala. Fuende musica apertura remati ta continua kere so hoite ni programma kalamura kubai hiya kalainane. Nebe tiru mai tarona musica ho titulo la con speranza. Music.

0: Kalan ura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Kontu alu meke hars.
1: Diek maluku vinti serana nain kompani nain radio liberar siro hotu. Ida nemak muzik ada hulu gida, hau titul lala ko esperansa, hau di lau ketene serumar, di liba yoin kalang. Nebe hau belung mari selalu na fatin hatu ni kalang dia, kalang solok, bonati na fatin. Ma maluku vinti siro hotu nebe makorta masih setelah itu na frekuensi radio liberar di li 95.2 MHz bayi hia kalang ni. Lili wa kompanya lai tene program kalang murak bayi hia oin kalang eh. Nebe akar kato informa dalir tambah uvin cirutu kata kita ni programa kalamura kanesan programa nebe maka dedikatur ga programa nebe maka anime sound. I programa kalamura ne vokali ba i lai komentar sira mai lia komentar sira nebe maka uvin cirutu ga all cirutu nebe mana me i studio radio liberare dili. I nomo susle menan rumah akar kato mas para bens rumah familia kolega cirutu bele hotu le de. Nebe uvin cirutu bele mana mesaj mai i Facebook radio liberare dili or dam halela live. I nomo bele mana mesaj mo si TikTok radio liberare dili or dam halela live. Ya teman itu rumah talan se cek mesaj i talan sule kira se. Ya mensaje dahulu kita usi hanbi anema anbing ikun diam bono guru bono mas muridku dia galai. Usi nama Aminu, oke bono kakak ganteng ya bono mas kakak ganteng hehe. Kakak ganteng wai roke dia galai. Thank you bono nama aku abingku no live validan usi anbing angel dia. Mana ti mau dia galai sempre dia konsen anbing angel valid. Thank you bono. Amos live valita musi di sozo dompa diam bonatima bonatimos belong dia galai bro. I live vali kita stan musi zeli kosan dua diam bono kakak bono mos dia galai. Na oli kita stan musi ameno diam berarti kakak dia galai berarti kakak selai usuan sira. Lai request lagu Andre Boschelinian. Ameno kalau dia bosuan siro tu bawa nanti mau tu dia kalau espera kata bosuan siro tu sampai stabil lah. Aneh sama sahau. Tengok bayi mirona. Cek tu kalau muzik ni lay Andrea Boschelli bete. Husi Ruben Jose dia bawa nanti mau. Atau elu foi napa Portugal ni bermak tempo besi kau nak tu hit piala dunia. Kata-kata mudah-mudahan hamau ni telefonnya bela-bela saya realita deh bah. Kita luah. Pas supporter sih, husi Portugal sih, kita lu supporter Novati. Atunya Portugal bela hit piala dunia. Atunya itu bela hal ramai tiap tiap kapital diri. Masalah hati ini los. Banyak rumah kita sih stok juga nih. Seru Croatia nih. Liuga booking tiket bana villa ba nasam. Hehe. Oh senyapnya Alessandri nadi yang bonati mah. Jadi file para bench baru ni aling injection amral ya. Para bench baru ni aling. Nabi mah kau yang hello tina. Iyo si Johnny Rizus diam bonati kakak bonati masan man Johnny Rizus okey ane bing Laura ane bing Andis ane bing Sela bonati ane bing Sela namos ane bing Laura ane bing Sobai Sakau Clara Ili valita musik Clara ane bing La Clara ni komentar umai diam bonati mau. Fuela musik era mai ami macrona hela mau ni leon furak ne dia ko brigado barona ursi de mako fresh la ba he ne te bela ga ne betir mai ta continue he na fatin komentar se luktan husi sini mane foi ta be foi mbe foi mbe ta pagas musik si le ma be programa foi ha u antau ita le te foti al espaso tempo ita le te komentar se la ya foi ma kita le ita gas musik si ra Nah, benda fatin atau hal ni kalan dia kalang solok nafatin bau vin ciro tu nama kurang masih tiada frekuensi radio liberade dili lili program kalang murah kamu tu kebelung maris iya munisipu ciro tu nama kau lah si tanarang nama si iya kapital dili buat nanti betul bau ciro tu nama rona masih arai liur ne bakarik buat hari bon dia i buat nanti ba vin ciro tu irdang sistem masih arai liur ne ba Ya, live vale kira stan komentar dia usia bing no idea apa nanti mau request la musika mai hawo ni familia kila maka assist la programa ida ne. Wow, kalau dia ba familia siro tu ne mau kordam assist la. Ita ni radio liberare di li liwa kompanya li tini program kalam murak bai ya kala ne. Nebe kalau dia ba familia siro tu Itu vale mai tan mau tiru hela lagu ida mai hani aling nivia maka gora sofre hela ne ya korajen la bani ursida mak Nene, ene beli fali tam SMS la lae fali ne SMS ni ene be ba. SMS isko tu ka usi oin. Li fali tam bono opa putare la musike fiel ni lae usi ikum. Ai he. Lor lor mak fiel el let, fiel el let. La sielu ka la leti da mak fiel el let, mosu mai la komai la su fiel fiel el let. Dia kursi da makite fiel ba, eh. Nebe tenke barona. O si a king corte real dien suare dia ma bonati torus bonati mo sana belum. Mai am nasa fala biniko, mai mak fiel let la konti se mai ni de musuma edian. Ma am fiel ni musike de lei, e ka musike fiel ni ka la soke los la rankarik. Ni usi los ma kita kane kane xerne ni pa ni anu interval pasado ne bin abin iko. Ato anu interval ni ne pasado ne be maka, ema ne be mak momentu ni kuinese, mai be fodomi ba ni la responsabilidade. Usi totoni komentaru dia banati man soela lagu ide mai titi sena maka agora prepara hela hangka langiang. Oh, ba prepara samba titi sena ne be makordam prepara hela hangka langiang. Ba famili sirutu atuhan jantar kalangiang iha kalain. Iya, ba prepara samba mana. Na li falitan usi sobai dia banati kaka soela lagu ide mai ami maktur hela ne. Dia kursi da makofresa la ba usi sobai eh. Teku bayi mirona ayah maksud ayah tiada yang fali ikut semai dia fali fali saya mak fali ni ane bing naik ya kalau dia mos bay ane bing Maya ina mos bay nama Unzasti ane bing Leonita nama ambil ngadau ane bing Ara 20 nama Pires nama Dave nama Eli nama Martins Ataide ane bing Elfi, ane bing Neta, nama Eric, nama sana nama Ameno, Rain di itu nah, Car di itu nah, naran sana file musik ini kalian dia bing mute. Oke usi Gemarvi 29 dia pun nanti mam, pun nanti masuk bagi Marvi dia kelai. Usi Azita ni komentar dia pun nanti nama, pun nanti masa ane bing ku dia kelai, bestiku dia kelai. Nain bafuan kainek sih, nain bahateng kainek sih, kani kusiletan tau kerai sih, tau agor sih dah biak nih. Tahu kau sih dah ukurannya naik Yesus, ya Tuhan, ya Allah. Ya turfal mai tengah musik Tracy, dia mau nama putar dalam musik ya jomblo ide bahunia aling amau. Tapi mak tur hela, okay bye bye Fatih beriaru mau, ya Fatih kalian dia ke Fatih. Oh siya King Korteria, musika judul maka bitu gama fuwa insai timoruhan. Meta delor diyan, bono ma sana maung meta, hake usia mbiyan zita din dia kela maung kura, ona karik dia, kura fali nebe. Kura makida leten uluka, kura ida nebe uluk. Oh si, sakau, Mam, panaiti fuela lefon ba lefon ide garu mai ami kondotor sira bis maliana gacor sira okay kalma okay nebe kalan dia ba kondotor sira te tanto bis ke nebe makalai bis buka la penumpan nebe maka ader la senti kolen tandet osan tandet futuru how dan tanda etnisidade latina ora descansan ya nebe obrigado bai mi turona bo viajem bai mi hotu lile kondutor siro hotu nebe makas buka penumpang usi munisipi dan munisipi seluke lau kare klaon neik lebele ansi aroma ka kompanya man siro tuni viaje toma lili vide kondutor ni yang batut lau dia kan fatin ba man siro tu Abe semangat ba man siro tu obrigado bai mi hotu rona alai kare ka bele dun mal fal mani la tu la fatuk mani ni tu la ema mak me kata-kata sopirnya dian kata-kata sopir sirnya dian mo bing he na ba usida makau tu la Nebe bing yang karak ture oinga, ture letenga, maksudnya ture kadera kutung, maksudnya ture leteng fali, maksud. Usi ramon bobo diam, bono mau, soela muzik itu mahe. Luki mak tur helane, dia kursi dia kura gaya, mau maris mak kura tionane, ihi. Mau maris mak kura tionane, tambah halu kontente deh, tau lefuan sirne, tau konseke kontente sih. Kontinen ini ibu tuh tunda itu masih larang sih nih ulah dua tiennya makne. Tahu kita lupa dobi ngulu kakane kliu karek. Kakane kliu selihatin to kray karek maksud. Usi maya dia bono mam bono mos. Musiknya nih didika didika didika ba organisam AADMP iya atudu oke. Usi apa simple dia bono tima to kala musik kita maya umak agora sambil enjoy lah mau nyalian. Obrigado ba Imirona. Musiknya fulang itu ya obrigado oke nada. Obrigado nama usi nama sakau hia nada mos ba nama soda soda. Nabi bawa viaja spera kata aman RTK. Acompanha a Mansiroto in ogni viaggio Lili Johannes vive con Tornia la osa se sono fatti se la è un disastro Roma li falita nusi azita di ha kat aha takamatan oi lei hey ne kore mak takamatan det fel yak matek sha hesa abin ikon fali isko tu fali inbox ana mane ulate ni Aule to kem ne inbox man inbox keta lefon ba la dia kare klaga laga bunga akun fon. Sama iba mas keta live ali misati ma ya live ali mita luite be. Haluite mas ne ne vali. Sira usu tiere sati mai ikus mai. Doben pengaru isko tu grian mau. Au tun lai tama baterai hotu. Ak forak ba. Uni ini video call la ugazu ida. Video kolita tene dia tu na kalambotan. Nai Yesus Kristo. Ne so maromak makatene. Okay, bele gabung gamau bele. Okay. Oh si, hey, how much you na? Imate karik mati dirit ba? Raya leten si luan los. Livalitan, okay, mau maris ikun kuar, hey, mau maris ikun kartu maris lo, sang nesa, zuran ini kartu maris lo, sau kartu mahelan. Aku forak pun idean mau maris tuun lai, be sede baterai hutun a cas lai, aku forak tuun on update, aku forak ba uni ini video call tiu mana ide, aku forak ba uni ini be live tiu ugazu ide. Komentar ya, komentar lima komesa be pancing maluana. Dia mau undobe iya galae. Hutan bindian mau. Au isi mak botan sine mas mau. Au istima o makne mau. Mas ke olahraga barbar ke mak kuartu larang mas mau. Au istima o mane, au labaku o mane mau. Dia, sama kara katu gabung room radio liberadian yang, oke, kita lu invite my bye. Invite my bang kau simu ya. Sela undang mai hola bele simane. Tama imi aku fala agora buka la hetan fala ne. Ikuni aku musa la hetan fala ne. Kita halo be halo buat terbiru be ema blokir tia kare. Au cari bala hetan fala ne. Nia life is good tuk ne sa nia life is good tuk mak he ita kuliah mak la dia. Au baru ke explica so explica ne su WhatsApp date. Ne azita makate ne. Ni ajita kai makatene. Ani bin seli bon IT bin seli. Ana mauna tu bono. Ana bin kuni amna sadet. Gosta amna sadet. Amna sal lerek ni ni kelema ita tene ni ni ne frakesi ita tene helene. Buat eme makakulia ni selalu realitate ni. Ya loke rumo naga kita loke tiena nih sama iba mak kita loke ga be kita email lah invite main kita tuh simum sapa lo rumah kalau kira nih makau gabung nih ga masa si si lah loke karik parese ke aku lah aku masalah nain rasik masalah bel gabung nian kita lu putar eh oke cek tok lah ya kita lu putar masal cek tok lah mangku. Iya, bono mos. La diak ne kota krua date ne. Isha, hein lai, kalma lai. Kalma lai. Kalma lai. Hai.

Hen lê, hen lê. Calma, tô na rala, o dia que levamos aqui em Belgabo, hein? Que você vem se ele dia, boa noite na mão, dia que lá é, boa noite, moça, vem se ele cu, dia que lá é. E temos fuan carne aqui, né? Hehe. Que você vem agir, teria, e com... Ei, lagabun cek ba tutur hela date leten ake. Ikung lagabun cek ba tur ya leten date. How oke ho mau sir heisa. Abi ya jita diam besne. Ikung se lagabun kar tur ya leten date ne para senti gustu. Maksudnya tamarung kar tur ya leten date ne para mabela re. Hehe, maksud. Livalitano si kalan dia kwan ping indi hose namang ameno dia. Oke, okay, mama, Felita, selai usuan si dahulian materna usunian. Oke, okay, kalian dia dari ditambah usugi mata si rau no koranu. Espera kata usugi mata nau rau rau. Anu mata anu bere, hehe. Thank you, Barona. Ba familia usus si dotu. Obrigado ba kakai lane, bin lane. Ba radio wali wali. Wali wali wali. Ai lolor. Livalita atur deh tamu. Ih, bolu valita amu ne na Jesus Kristu. Oh si zebli dia bono bono bono. Mau dia kelai sempre dia kusi kobra. Oke bono pri salam bono mas pri salam mas. Ah, kona tender helet. Ai lolor ho ho. Ai lolor abing kue, abing sili we. Oh, silikai. Nene. Kita lu mute. Ikun, ikun be, ikun ni aku nak lahir tanti ne. Ikun. Ikun naruk, maksud ikun naruk ah. No, naram aku ikun. Aku nanti ikut naruk vali. Maksudnya om aku jadi deh. Anak mama kim be, azuda be mute le apa aku? Apa? Azuda mute le apa? Apa be? Tapi lo ke audio apa? Sila apa ni liang musuh vali radio apa? Usi kau ni liang mesak musuh deh apa? Amangku. Anak mama ne kalau itu lah anak mama. Okay. Anak mama sini mama kita bawa kau anak mama. Usi kau mama sila. Tama radio karek, tama room radio karek. Mama sila silensi. Usi kau mama kuliah lebih le loki. Mutual nih, tambah hanafat informa anu bin siro tu kata, ini nih liga berservisi tuang, entau, ovin siro tamarung karek sorona deh, karek kata komentar karek typing ya kos dete, lebih le loki audi para ron, hey, si live bye bye entau kita akses kemal muzari, masih ini liga berservisi tuang, pasti ovin siro tu komprane, saya mak radio radio mak. Ane san tuta informasaun konvoluti sire programa sire namus buat si luktan e livalitan livalitan ehe abin cheli ne kacamata ne abi raisa la gora una ukeras ne au bataka keras la fak ne bataka keras be la fak be ni matang ne. Dia ko vinti si roto di rumah ita kontinua cek na fatih ita ni radio liba radio dili liba iya kalen ne. Kacamata ne karau dene fuling kare ki hi las karau dene fuling. Maibe arabau gi fuling. Ehe komik fali imi ane sane fali ne ane sane ma kema duni lakon itane ga imi ne diam pali komik pali komik pali ne nai susu si he guru hentikan saida ma guru hentikan fali ba irene mensaje ma diam fali guru hentikan maksud hentikan hangkangkang hehe. Ya, nomor selifalitan. Ya, telil nafatihin komentar sira. Usia 20 siru, terima kasih telah radio liba radio dili. Kita lu mas
tap-tap layar Nafating. Guru tidak akan hentikan. Hei, agora dia kona ga. Nebe ba, dia kvali nebe. Au buka to naran la mustrit. Tebis ni, naran la musi da wina we inakai. Naran la musi eh. Ane sama sabin zita niang. Abin zita niang sudah agora naran la musi da. Mensajen bela musu mas naran la musi da. Rumah abin airwani usah salah karek. Usah salah akung karek. Apa tini? Sirnia bisa grill nama tene. Aya. Hei. Hei. Kanta lagu ini lah. Ya mau kanta lagu ini lah mangku. Abin ikum be. Abin jita tete dia. Hau ni emang blog dia cinta. Nebe abin ikum ni emang dalam rumah nesha ne. Amaun behau kanta la tini ra namaun kue, ya namaun lamas lain, ya namaun ni ID ni ma naran lamas falen, lamas ed, lamas boe ga, lamas tuna ga, lamas ed apa. Naran ini sendiri falen, limar mak lamas deit, to kari tu na ba. Hene behau so toka mesa musik sire, yestiru ne bele amaun. Hau kanta la beli da amaun. Hau kanta gora miki da kuliene, bele nak fera tiene. Ke ane binya jita dia abinya jita mensaje mai dia akara klamas tuna de di bin jita limar mak tuna de tweli i fit fito oke tirfar mai te kontinua le tan fal he kalan dia mos ba jastin de lima ya kalan dia mos ba sobai he he hamna sone gamau. Abin jita ni limar mak lakara kala li lamas tuna de di fit fitu noi mak lamas dit hihi limar mak lamas dit ni la dia kire de lima la dia kire liman ka dia kire nai sini mak la dia ni nai oke usia nama mare spos tu dia tuna koi sama hei anu bi makarna pas tuna la koi sha tuna de belarane la belane fel tuna bacilik fel mane neto binjita hehe oke mama ni mate best thank you ba enjoy thank you ba support barona radio hie kala ina nai ai amenta bumbu tande to na hera maksud bumbu galai nai ma kuliete dia fel ma kamenta bumbu feli gosta nega komentari mane fit fitu i ajuda fela parabens ba alin dudu ne be ma koing hello tinang wa parabens ba alin dudu narang ne dudu oh ganjus dian nesa liman na carlos nesa mau ni liman na carlos atur deit guru isha mau maris aumenta i mau maris ma menta galai binjita mak dian tevel dian kama kamenta fali ne bese de ne ne mak sa sin de tona ikon ane bi ikon ko dian fali bese de ama kamenta fali nai maka dia tete lan sini tidak fela kama kamenta fali oke usi be han oke guru ma karne ita fihar hesa kar saida ne amau ne kulian mensaje yang klaru amau dia fel kar fali ne Hehe, ane bin sili nono close, ane bin sili hingam nasa dit. Gosta kompanya dit. Usi abin azita dia mau mare sa sasin dit tono ba, hehe. Abin ikun dia fali kar ikan lele, hane, hake ikan lele, hehe. Cuidado tu nahan salah fali ikan lele, hehe. Anai lele ikan lele maksud. Ya li falitan usia binya zita diang. Oke, ikan lele bel habit makne. Lai tuna moris de. Iya binjita. Abinjita diang sanya diang be. Nia karak bakari da tuna moris de. Tuna ide faline. Tuna ide nebe ne. Tune de belara nega ira de urne. Tu iru maita letan fal mensaje, eh?
Ya, kalian dia mau sebanding bingi vonya, nafatinya toh, kalian dia ba mau bingi ceru tuh, orang si istilah, mas kela mana mensajen, thank you by Mirona, Okay. Nerian guru, lalika, okay, guru, lalika Leona, fai musikana. Hi, kalmi tu amba, limber mak fai date vali, ledi ya kita, usida mak kita fai ba. Masih turun mak italite mensajen, like, kalma lah sya. Orang bermau, tu dah la musik yang dapat tahu. Okay, usia peu rasta junior. Ida kor metang ne, hihi, ida kor metang ne ka. Iya lima rumah kita kor metang ne. Tu nene metang ka, masa sih tu nene miang vali. Ya binjita makate ne. Ya temane, tene ras lorita ba iya tu kusia lima minutu tol nol resensia nebe ba. O 20 strona in radio liberare si rahotu ne abbiamo accordato assisti alle tene frequenze radio liberare di liba ihe kalene kare balun si dau han cantarnia li liba ihe kalene kare kete lu han telai hafoi magbela kompain fatin bahira ngam si kuntuna hala perparsam ihe laya dapur larang kare bawa perparsam bita bawa si rahotu e kalan diak mos ba o 20 rutin makordam hala leta bawa terni aktividade di liu lembur time yang ihe kalene kare bawa servisu kudaru ang bita bawa si rahotu pamalo ko negosyante si Rotun pa makordam halawala ito po sa aktividad business niya ang ililiw yung merkar municipal sira ngamo si hadalin yung sira karik kalan dia ba ito po si Rotun ba aktividad ba ito po si Rotun ba business ba ito po si Rotun semangat na fat inspira kata kloro yung daoy bila hitang orang yung bento na magtuwirita niya akarap Lifa litan hare la musica mai ami ma canesan ma un basilio alinzu ho manuela ne be mak agora da un hela dapur dia imna hira kira sia dapur larne pasti tasu sira ksuit sala hutu sa tasu sira sana sira rice cooker sira hutu bus cooker sira hutu ema cooker sira hutu ini ala sala hutu thank you bye Miron okay. Dapur laran tia barbara kan sia maki idedit mahalo selukne butifal telefoni hau kalan dia wanna being morenya bonaiti o si lili dia wanna mau azuda tudela musica lekitura special ba familia mau bisi boy oh mau bis boy ga ya kalan dia boy mau tipe bonaiti kakak reti bisa gabung enggak kaki kakak reti selamat malam ya kakak. Osian bin Srifa Hiroaki Kiwan Chuchiwan Chunchin Chan. Ana bin Fa Kidwa Satu Dian Bona Tima Undi Dikela Muzika Mai Ami Maka Fila Hela Modo Ihe Dapur Larang. Wow, Brigadu Bai Mirona Hela Ihe Kalene Maski Dapur Larang Hela Ebe Mantina Fatin Rona Radio Liberada Dili Ihe Kalene Nabi Semangat Beto Bociru Temu Kursi Dapur Larang Hare Bokan Laisona Fete-fete Maktama Dapur Nih Fiarsa. Oke, okay, turma kita continue leta mensaje, nebe. Livalitan husi, no. Oke, okay, mama, jura fuela kata-kata ba oengkalangnya. Oke, okay, kata-kata oengkalangnya, hele. Oke, okay, mama, hare, hela musika toko dede deba mau bazilho mana manuela. Oke, okay, ursi dema kofresya laba. Nebe, dia yang kata-kata malam ini. Hei, kata-kata sedama dia, be. Apa aku tiada kaku tak lah eh? Kata-kata ni saya dah mandi ya. Okey. Kata-kata malam ini morku. Kata-kata malam ini morku, dobengku. Lao sama kau ni dobeng nebe mak primeru. Mai be hawa karak. Omak tengki ikus mai hawa. Komprende? Saya komprehende kerek label selingkutan, label bukatan. Maske omak lausaunya dobin primeru, maybe hawa karakne omak tengki ikusun bahau. Label ia tan silip-silip tan fali. Hihi, sendiri tona. Asik. Bono mau, salam ba familia iya oi kusi mau. Wow, kalan iba familia sirotu eh. Oke, okay, kata-kata terlalu. Oke, okay, thank you. Bae tabo tiroten mama corona hela karik level oi moris ya ida kar kida lost date ona adomikar kida lost date
La belle fo fuamba, la belle fuane, la belle cocata do memorua. Shall I see a caneke maida? A canecus letten to craicha, hey, craicne blatene. Yansa matemide. Maxne fuansa, hey. Ya tiru mai tang kita letang komentar balutan. Nice Yesus Dia tiru fan mai tang kita letang mensajem balu hafu ende ita bagas musika masih lain. Musika nih lain. Sabar lain. Kakak rete bisa kamu atau kakak? Aku tahu masih sibuk. Masih urus anak-anak atau masih urus suami malam ini. Ut istirahat Tahu. Bahasa masalah sekait tuan, nantawan sendiri tuan. Bahasa sedikit-sedikit ya kakak. Ya, kakak Riti bilang, malam bosku. Ya, malam juga kakak. Kakakku. Terima kasih ya kakak, sehat selalu. Di atas sampai di bawah. Dan keluarga-keluarga yang di sana. Tuhan memberkati. Sendiri tuan. Livali dan usia bijita dia maksa deh itu na maksa na sih maksa deh maka tene nih usik bah tetu mau bahasa para bela komprende hutu Portugis usia dah balon deh mau kompren sata Inggris o nak les tan sata lifuan lifu sata kuliah mak lia Inggris o nak les tan hamuslah komprende dah. Aquí el iPhone siempre con el de manco. Bahasa Latin buka la juru bahasa de itu na juru bahasa de itu na my bestie dia xa. Tetun terik de itu na au tetun terik Latin Aku kulin itu entuan oh dia kala Be au tetun terik karas kalau sama lalu mate mas ke bikin ke nine bab ke mas. Tetun terik karas kalau. Tambah lalu ngaprende. Uzi kai dia bono. Lifa li kerestan uzi mama peo dia mau. Orse kami foin fila uzi li kisah ho mau. Basilio Valenti Alfredo. Oke. Semangat bosku. Oke. Makasih kakakku guru. Soela. Kail bapak wan siram makne. Ihi. Ani bing ni. Ni wan siram mak mesak bonita deit. Awa tusu nyama sih lah, mas nyama dia yang labele. Ini yang sama kimi, sama kuliah deh.

In Fadiam Mount, tu della musica mai ami si la hodi ami fila moros. Mosio mangat, ok. Aha, kakareti bilang, kakak saya bilang begini, kakak pasti kakak mengerti, saya bilang, kakareti itu masih muda, itu terlalu cantik, seperti putri-putriku yang biasanya kakak status foto mereka itu, terlalu seperti, terlalu cantik, maka hati saya itu bilang begini, pastinya ibunya yang tadi itu pasti cantik seperti ini, makanya anak itu tidak jatuh dari ibunya. Aha, musiknya mana badiu? Bonamang usia Argentina dia bonamang tu dia lalu fuh ini berprim arungku nabe mak terestera cila tambah dobe fopara korazin lebania semangat lebania lebih lama imbara karik ni lalu koyona re buka tempo haluat ya nia. Kau kebuka falsia lu kau ditrokan di posisi. Kita istirahatkan tanda itu usi kita buat. Sepira kata kebuka futur kita buat sehatan fal yang mana pemak dia kliu. Tapi maknai perparah kita buat. Mau hari muzika nama Amelisha isu lara isu fuang ide larang ide. Oke, gas tu bosku biar jadi anak mantu. Gas tu bosku biar jadi anak mantu. Kalau ibunya mau, ya kita gas. Jadi ini anak mantu bisa sih kakak. Tapi hatinya bergetar kakak. Ya level itu mesti petani silva dia mau foil pun nanti Adelia kami ya. Adeli kami pun nanti. Saya matu mana ni? Abin sili tu nona great magaya. Usik ba. Mau sih dia kutuk benene helakarik. Ini mesti tegas musik saya mak dia karik ya. Las música será más día cargue de fiel ni en eje, like, fiel ni orcalan queras, o en queras, y calcala nunca faila. Coco es falta con música si le cuba pelega. Fulan y tomos calcalan de. Ok, virga el pinto. Los virga el pinto de tono va. Ok, Mr. Udomin. Los. Ok. Ataru de puro tetón. Ok. Mau gas bosku jadi anak mantu. Ibunya dia bilang ibu anaknya bilang begini. Dia bilang begini. Mau gas bosku jadi anak mantu, jadi seorang penyiar terbaik. Bisa sih kalau ibu yang mau, saya mau. Kalau ibu tolak, saya juga. Oke, berarti mau tahu musik maksud itu si Mendes. Kayaknya misteri domi mah kita jarang toka. Kalau ibunya bilang mau, saya juga mau. Kalau ibu tolak, saya pastinya nangis. Oke, mau kalau rame ona, thank you. Ini bikin lagi, musik bikin lagi ya. Ani bimfa bele itu yang kalah bimfa. Musik bimfa yang usu, bidigal ni yang ina mos misteru doming nih. Nebe amam be amam besere amam arozo ita gas uluk be bidigal pintu ni bele kala amanko depois ma kita gas tiru be misteru domini kala amam ta amam spes acompanya le bele kala espera kata amanko bele comprende musica kon hau menciona para esa gas oke bono kaka tu dela lau kita mai kaka judul teki teki toke toke oke gas uno ba. Kalma itu lasak ni bin siri weh, ni bin siriku, lasak barlos tiada ni. Ni betul fal mai tanya telatan fal komentar silu tanya ni bin Floria kalan dia pun ada dia lasak barlos tiada. Kualker birgal pintu toh ke.
Usikona.

Ado be nyo ili dalan sielu kapas. Oi. Oke. Abi kakak Reti dia bilang, "Hai, Gas. Kakakku jadi anak mantuku mau pilih yang semuanya cantik." Hihi. Oke, ayo kita gas kakak ibu. Ayo kita gas kakak. Gas apa? Gas musik. Oke, bono, leto katel yang bono mas. Nabi ovin ti siro tu mai tagas lai norona lai musike da ho ti tulu husi kona ba do be ngo hili da lan selu ne o nia di re tu na na na na na gasar mata dia kita rona lai musike lai ba a fo inde musike ra mata ta le ta mensaje mbalu spera kata ko vin siro tu horta rona la bela comprende musike musike musike ai ene vetia ba. Dia, usikan apa? Musik.

Diego, vim te ser outro, ir anima com música aí, derrou o título. O Sicão na Badobê. O Ili da Lancelo. Ne o Nia Direto. O Baú na Bá. E nebe la luna fatin hata ne kala ne po vin ciroto i tu rumai ta continua check tan mensajen sira i ha kala ne o si ka anebi i ku dien ke ta tanis vali ba i na si su sta tanis da sa ye le fali mensajen o si sila dien bona di ka ka die kala sempre sta bi gas air mata chui. Kamari su semangat eh, kamari su tambah semangat eh. Kalau ibu yang bilang begini tuh, yang malam ini, saya itu terlalu semangat. Karena apa itu? Karena menerima rezeki. Menjadi apa? Menjadi anak mantu. Hei, Tirfel Maitan. Kamari akan terbang nih. Jadi terbang tuh support buat anak-anak mantu Maris. Oke, kalau ibu yang support, saya juga mau. Besok saya langsung ke sana. Langsung apa itu? Langsung lamar. Langsung lamar-lamar, langsung langsung ambil. Ambil mana saya tidak tahu. Oke, Raif, teki-teki mayona gas. La sabar lo ostiana. Hei, kalma lah ya. Teki-teki file cek lah ya, karki ya. Tambah mau ni musik mai nene tia to sabar dulu ya. Obrigado bara kakak. Oke, nada mas. Azano kalang ke kal kalam ak musik ne mesak terus ni date ne soy musik festa ni para. Ana imagina uluk fali ni sa. Hei sa. Festa ni mas agora sira ma kusini am sama kita be atau gas mu bete. Sira balu ni akara krona mak muzika tiris tirit. Usi eli kosa dia bono mas. Oke usi leo dia mau untuk kala muzika mai man leo. Mau leo nebe mas sofre la muzika judul hau mesha kala bele. So itu ramak belek. Kakak tirit ini amane fum. Buka haku ak bapa ni wandet. Hei terima kasih sekali jadi anak mantu. Ya, saya juga beri terima kasih sampai 1000 kali karena ibu yang support saya menjadi anak mantu Atambua. Terima kasih kakak. Bawa datang ke Timor Leste, riba teki-teki. Lopes bono. Besok langsung saya berangkat ke sana kakak. Tapi jalannya lewat dari mana saya tidak tahu. Sampai ke rumah kakak. Jadi manifum bareti bureti. Itu bukan serius, ini makanya main-main co. Mama jadi fo para pensba aling ano ilai oeng halotina. Oke, para pensba nia. Gasa na musika misteru dominga. Oke. Dia kita lete mensajen balu ita gasa. Sabar lah, kita lete mensajen balu ita gasa dan musika ira beho titul misteru domine. Lewat Atambua co. Ya, memang kakarit itu dia tinggal di Atambua, bukan Kupan. Dia tinggal di Kupan. Oh, bukan Kupan. Dia tambah. Kalau dia tambah itu malam-malam itu selalu ramai. Ramainya apa? Karena festa. Kayaknya festa itu selalu. Halo komik cuy. Halo makal komik bahasa aras ketuan fali. Problema bahas gaduh-gaduh helatan. Ulu ayin helatan. Bu aras ke fali. Ulu ayin bapak rela fali bapak kakaretitan. Oke. Makanya saya itu pancing-pancing. Kalau ibu mau, saya juga mau. Kalau ibu tolak, saya mengerti. Kalau ibu yang jodoh-jodoh anak-anak.
Oke, okay, gas ona musika teki-teki ni. Oke, okay, bonati mau maris bonati mau sana bing ili ya. Mau gas la be teki-teki ni kalma lau cek lagi dari rumah teki-teki lah ya. Teki-teki lah ya kare. So atu gas be musika bistiru domi. Dulu sih la musika ida salah kah kare kau konta domi bahau ni. Oke, okay, salah dulu sih la musika ida salah kah kare kau konta domi bah ni. Bonati mau maris bonati mau susi ni nu. Teki-teki, na-na-na-na. Teki-teki lah ya, mam. Tamanya aminya musiknya studio mas naton deh. Nebi musiknya sih lah. Teki-teki fali, toke-toke fali mas lah ya. Bona mam, fue la musiknya ide mai lai. Mai lai jush. Nien mai nien moris nih. Yang lebih flora, mendalir itu yang bonoati, nama kalian selalu hadir. Servisu dia, kuda doaan di dia ke Australia nba. Ba family siroto, nama setan, nama yang nama ana, Ajanu. Okay, kama, okay, kakak ikut dia bilang apa itu? Okay, kakak, mau jadi anak menantu, kamaris itu baik, tapi kamaris itu keras. Kerasnya mana? Kerasnya mana? Kerasnya yang mana? Saya tidak tahu keras. Keras atau keras? Oke, ya, jadi mau tak aing. Oh, kakak Zita, kakak Reti bilang dia dekat di mau tak aing. Kalau ke Timor Leste di Atambua itu dekat. Sampai ke mau tak aing, batas itu kita jalannya 1 jam atau 2 jam kita langsung sampai ke Atambua itu kakak atau 3 jam saya tidak tahu karena belum ke Atambua tapi saya ada itu ada tuh. Ya livelitan oke bono mam dia kalau itu sini lah sempre stabil. Musiknya feelnya hoti itu la lauk domi ya mau. Oke, okay, usida mak kita la lauk domi. Musiknya la lauk domi ni, usi ane bing ikum fay usiti ane bing usida mak kita bela lauk domi mbak. Ay, 30 minit sampai saja. Oh, saya kira jauh. Saya kira jauh ke di motain sampai ke Atambua itu jauh. Ternyata dekat tu. Kalau ojek di perbatasan itu sampai ke Atambua itu berapa ya kakak? Saya ada plano. Plano ini bahasa sama nih, harus saluat ya. Kak Kutek Ladiak. Oh, 5.000. Oh, rencana. Tapi kakak Reti, tapi saya ada rencana. Pasti satu hari saya pasti ke Atambua. Bukan tujuan untuk menjadi apa itu? Anak menantu. Tapi saya ada rencana nih mau beli barang-barang. Barang-barangnya variasi motor, cuy. Oke, okay, mam terlalu komik. Thank you, bro. Pas supportnya. Oke, okay, itannya karek $5, mam. Oh, los. Diak, mamku. Mencari jodoh lah. Ya, gitu dong. Kalau sampai ke Atambua itu, mencari jodoh lah. Tapi jodoh udah ada dong. Saya tinggal langsung ke sana. Membawa apa itu? Membawa belis-belis langsung saya dimana latino bing abe dia bono mau dia kalah bono mus ya livalitan husika kareti dia bilang datang saja tidak akan nyasar sampai di mota ain sudah dijemput. Oke, bisa dong. Bisa dong kakak. Hei,
Kalau tidur di rumah kakak saya mau. Tidur di rumah Hanoi mak tidur red. Istirahat. Tapi jangan memikir aneh-aneh cuy. Saya tidak tahu aneh-aneh cuy. Cara saya itu anaknya soleha. Anaknya soleha gak saidah gak. Kamaris besi kela nih. Hei saya besi kela sen. Oke, usah bi ikut yang bahasa nih, makalu itu bi yang nasa lo sih. Komprende itu napa? Bahasa terlalu logat kakak. Bahasa saya itu terlalu logat eh. Jangan ketawa kakak. Ya level kita sekarang ya kalau dia mau sebanyak bing aligodinya, bukan itu nubing dia kalah. Bapak family siro tu. Level itu kan husi dili to neba ora 2 jam setengah. Ya pasti. Bahasa ulung saya ain fali ne sa ane saya mau bobar malu. Isa bahasa ne mak aras ketuan fal kuliah saya mau bobar malu fali. Saya mak bobar malu lah tiene mana. Ni abing ikut mak tiene mana yo. Abin iku abin yazita makaten yuk. Ya liu fali tane. Oke, liu fali kira tambah dia yang komprende tambah ema sekolah Portugis. Sekolah Portugis nih. Kalau kita bicara Portugis itu pasti tidak banyak sih. Tapi satu kata itu pasti ada. Kalau dua kata itu susah. Kalau Inggris ona kelas tang, terlalu susah. Pasti katanya tiga kata itu ada. Kata-kata untuk menarik apa itu? Oke, livalitan. Rame. Oke, ini malam semua pada komen jadi ketawa sampai perut sakit. Kakak ini dia bilang, hake malam ini terlalu rame. Semua-semua yang udah komen. Bikin saya itu ketawa. Perut sampai sakit. Sakit di atas sampai di bawah. Oh, dia bilang ketawa di atas sampai di bawah. Maksud. Hehehe. Menarik anak perempuan cuy. Mau maris dia fight it ba. Isa itu naran fight it ba. Fight dong fight saya fight it cha. Awi letin tohar dia. Ikon musik film nya lai mau la lagu do min sahi kalma itu ansa. Kalma lai sa musik film nya hen lai sa. Negala bing nona bunoti kakak nona yang masih terbaik mau siga. Kakak nona itu terlalu manis seperti kecap manis. Kalau dia tertawa itu bikin orang itu mati. Lihat ketawa dia itu langsung mati di jalan. Kalau 4 mata itu mati di atas, bukan di bawah, tapi mati di atas. Halo, hey, bonati mau maris, bonati mau sana bingku. Usinilah. Kamaris bedanya. Beda yang mana? Halo, musik dari Miami atau Bailai? Oke. Halo musik ya kau sih demak aku gas bah masalah musik apa laras kayak tuan surane panaiti masmon. Oke kakak Reti, oke kakak Zita bilang, oke kakak bahasa tidak jelas tuh kakak. Ya siapa yang bilang bahasa saya itu tidak jelas? Bahasa saya itu jelas yang maka bikin kalian itu ketawa toh. Kalau tidak jelas bahasa saya itu tidak jelas, pasti kalian mendengar itu bingung. Bono mos. Ya, memang bahasa saya itu gado-gado. Seperti orang yang, sorry. How much ona? Hey.
Lifale te oin kalani ana man kulia bahasa de tu sali be ema Indonesia mak rona ni te tinggi gas be ita rona lai be ita kulia lai bahasa ka gas ona musika guru oke musiku dan lai bosku big boss oke kalma kalma kalma kama kama kama kama lai kama lai kama lai kama leten kama leten kama leten fal mak tu kalma eh espera espera menina wait wait wait eh Ah, tiru so bahasa. Hehe, tradus so bahasa, tiru so bahasa. Esa. Ayah, ha. Legend penyiar yang terbaik. Hehe. Hehe. Hehe, ha. Mau hari dia narang fai deca. Fai tum fai sa narang deca. Usia yang sekutuk mus narang deca. Maksudnya bahasa mus cari sa. Terus ah, Nesa, terus parmate. Hey, hey, hey. Eh, ya dia bilang, Kakak Zita bilang, ha, saya ketawa itu pegang perut. Pegang perut yang pegang yang lain-lain. Eh, maksudnya pegang yang lain-lain itu mana? Pegang perut di bawah. Pegang kepala. Pegang kabun. Aha. Dia kok vinti si roto. Aha. Pegang fali. Dia fali ni karik. Mau mari sih. Dia fali ni beba. Iya mau ni. Yang nice ni fali ni. Mau ku wei. Ya. Vinti si roto. Kita usik lah komentari ni lah. Kita gas lah muzik. Bisa mengerti toh. Kita putar dulu satu lagu. Yang berjudulnya Misteri Domini. Nanti musik habis, kita lanjut bahasa komentar yang masuk di live TikTok radio di studio. Hey, okay, gas lagu dulu. Nanti kita kenal ngomong. Okay, pegang ini state. Dia, Vintis itu tuh kita para lay komentar usirnya. Ma itu tuh sisti lay musik itu musik dan mepoin usu. Usia nama Arojo. Musika ho titulo Misteri Domini. Afo ende musika nera mata ita kontinu aleta mensajen sira. Depois ita konten dia mutuk tan. Amutuk ho belum maris. Ho itini programa kalamurak. Iya kalang idane. Musika.

देखो विंटीज रोना नाइन कंपनी ने इंद्राणी लिबरार्सी रहो तो फिर ने मग म्यूजिक के रहता हम भाई ये काले ने म्यूजिक का होती तुलु मिस्टेरु डोमिन उसी का कुछ देखनी है ए तू फल माय हलो रे हो विंटी रहो तो इतना कंटिन्यू चेक नो फाते मैसेज जीरा कंटिन्यू बच्चा बच्चा बच्चा कंटिन्यू पाकू पाकू Yeah. Ini pernah fatih atau kalian dia bawa vinci seru tapi memang penting saya rona yang lain program kalau murah iya kalian ini kamu tuh kau maris iya studio radio liber radio dili oke usia be anu mau oke saya manetan dia himbe barak para kuliah bahasa fali dia aksane pare te fai tu fai sa fai fali murun lihi dia aksan Lifa li tan usia binya zita diam basha mak liang marang ona ni. Abrigero ma un nada. Nada nada bro. Nai sha kulia basa basa mak liang to marang na ini ima ko yang ruka ga. Hau basa ane ane helatan. Ulung aing asa em bobar malutan. Ima ruka dian ma un kulia basa lai ba. Itu kulia basa ba fali ba. Basa modilan si fali be. Nai si susi. Rona falou ne bahasa ne hutani swali. Tiak ne be he. Oh, kakarete udah lari kakarete. Masih ada tuh udah lari kakak. Oh, masih ada. Kalau lari pasti saya tidak jadi tidak jadi anak menantu. Aha, itu kakak aku saya guru ya. Saya kira udah lari kakak. Ternyata masih ada. Ternyata masih dengar radio. Ose nama Januari Tilman dia berni mau di dia musik rumah ba maluk sira iya timor dia karena mau servis dia kuda doan di dia kira li rumah pon terbaik lah nama family sira tu kalian dia ba mana ya li vali kira sta nama mau maru Fonseca bono tiana bing Ali Godino nah sudah manten si Indonesia ana mau Garrido Trancado ana mau Januari ana bing Flora ana bing Marcia ana Leo da Costa ana mau Zeke Nino Namos ba Bela Ximene, sana mang Marcel. Kumpanya lagi iye be Korea ni ba, buna iti. Aha, ne mang Maris, dia lali yang marang ida. Ni be ba. Jangan lupa itu tap-tap layar. And jangan lupa. Labela lua, kontina. Mana komentar rumah ya? Aku tuh kuliah bahasa mah keras kefali. Tahu langsung tetun deh tuh bahasa primer itu tetun tuir fali. Oke selalu hadir bosku. Oke terima kasih bosku. Ya depois de ter falado mais da casa música fiel nia, o título la la dominia. Abin ikum foi um uso, depois não se lutan, o sira da casa música fiel nia la, Se la era mau mar ni, ita mana mensagem te primeiro te va, e gus fale mai, La toca fal música ne, no comentário de tan, au gosta kulia baixa, ihi. Pansin la hau makne, lori hela baraiku ak makne. Obrigado guru, yo naramos, Selalu hadir sampai live tutup. Oke, terima kasih abangku. Ini musik yang lebih toka ya. Oke, judulnya apa dong? Judulnya apa cuy? Judulnya air mata? Atau air besar? Atau air nangis? Matahari nangis? Adek. Liva lita ngusi syaras diang. Oke. Sempre saya sudah di Liber Radio Udi Halo Espresso. Oke, nada. Obrigado ba. Enjoy na fatin Radio Liber Radio Dile. Tengok nama angku. Butuh tujuh saya. Oke, bulan tujuh sayang. Oh, bulan tujuh dong. Ih, bulan tujuh nanti aja. Kita sekarang mau gas musika yang feel. Musik guru. Fulang itu bentar dulu ya. Kakak Reti mau minta lagu? Lagu bahasa atau lagu tetun?
Atau lagu sonde, sonde, sonde, sonde kupan sonde, beta, beta, sonde, beta, beta, beta, menjadi, menjadi anak mantu. Oh, judulnya Air Tumpah. Saya cek dulu air tumpah ada atau air kecil. Saya cari dulu ya, air tumpah. Oh, air tumpah, air penuh. Air apa lagi? Masih ada air. Asik air. Air menangis. Maksud, air ini udah nangis. Air bisa menangis. Air mani. Oh, air mandi. Air ide fali nih. Ini beba. Ama makanan fel air ide fali. Air. Hei. Ikan. Hey, apa musik itu? Air tumpah. Hei, saya baru dengar. Kakak Reti musiknya judulnya Beva Carly Fali nih. Air tumpah. Aha. Dingin malam ini Lola Drakel. Oh. Lola Drakel. Dingin malam ini. Dingin malam ini atau panas malam ini. Kalau dingin, bikin panas. Kalau bikin panas itu orang berdua. Kalau satu itu dia tidak bisa panas. Kalau dua-dua, yang bikin panas. Yeah. Kalau orang yang berdua, bersamanya pastinya panas. Kalau malam itu dingin, Mas. Kalau kita berdua, kalau bersama itu. Kalau kita berdua, bersama itu. Hei. Satu bahasa tutan sama-samanya berlatih, Nona. Aha, bahasa mati emang apa? Bahasa bersama tarutu cuy. Kalau kita berdua bersama tarutu cuy. Kalau tarutu maka tene. Kita berdua seperti di langit. Seperti di langit, seperti bersatu. Seperti ular yang makan. Ular yang bobar malu. Ayolah. Tuhan. Tuhan. Dingin malam ini. Dingin malam ini bikin pelut. Kakak. Kalau dingin, bicara sama kakak. Saya dingin. Bikin peluk. Peluk yang ide fari ini. Bukan yang peluk seperti ini. Peluk yang tarut itu. Tarut itu di atas sampai di bawah itu. Maksud. Sorry ya. Makan gurita peluk hangat. Dingin malam. Bentar dulu, saya cari dulu ya. Dingin malam. Saya cari di YouTube dulu. Dingin malam bentar dulu, hei lai. Orang saya kuliah bahasa di Solo mana.

Oke, dingin malam ini dari yang anggur merah tuh kakak. Kalau dingin malam ini tuh saya cari di sini tuh dia tampilnya anggur merah. Pastinya anggur merah, musiknya yang judulnya anggur merah itu kakak. Ini atau bukan? Anggur merah. Oh. Ya itu dong. Ya itu Ju, baik bosku. Oh. Kalau bilangnya bilang yang jelas. Liva likerestan bahasa sokemoru. Hehe, Magnesia. Ani bing ikun diansa, ani bing ikun mana mensajun skotu gini diansa. Hau tun lai apa magabung fali, obrigado. Opa, hau moe. Opa hau moe fali hau ni profile ni sa. Ih, lali ka moe sa. Ham besi, hit besi, him besi ni dia kelasa, lali ka moe desa. Kalau siapa yang mau lihat, kakak yang namanya ikun itu, dia itu ada gym di rumah. Pegangnya sumasu, sumasunya seperti ini. Dia kok vinti si rohotu? Oke. Tirumai, kita kas one music atau dua music. Aha, ini olahraga nih besti. Ini dia fali moe fali, ini tag fali aku, ini foto profile fali. Saya maru katau. Saya tulak koi moe, tau fali foto siluk to. Tau fali manduku nih foto ga. Tau fali mau nih foto ga. Tau fali labarak nih pani foto ga. Oke, kita gas dua musik ya. Kita gas dua musik. Tau fuk fasu deit. Oke, musik ya anggur merah. Oke, anggur merah. And then next music, Lalau Domin. Oke, voice mark how tau fali. Opa ni foto ba. Nai. Dia, kau vindi siro tu, kita usi kala komentar lain. Kita gas lain musik ruah, musik waktu itu lu. Anggur merah. Dingin malam ini, bikin pelut. Supaya panas di atas sampai di bawah. Yang music, yang lain music. Lalu domain. Dua music ya. Music yang lain, apa yang mau kita lihat mensajem. Music ya.

Dia aku fikir seru tu ira nama musik aja ira. Musik ira usi lola terakhir ni an hoti tu lo anggur merah. Ba feel ni usi nama kita toko file bela galai. Hari bum tehan tempuli wah. Nebe kita rona lai ira ira uluk lai. Depois mak kita gas tan file musik ira feel ni bela to. Oke. Usi ane bin zian dia bono mau maris bono mas. Ane bin dia galai ane bin. Bin zian dia galai. Orbera inbox ne bin. Em balum be buka hela be daster lulik ne balum tawar hela seribu ane bim sa karfa bim ne daster lulik ne galah daster lulik ne bana mau mari susi jonas bana mau saudi ya kamangku oke makasih ya bosku oke makasih ya banyak ya bosku atas lagunya oke sama-sama kakak. Terima kasih juga, terima kasih. Musiknya fotis ya, hehe. Opa, sorry. Oke, okay, not problem. Ya, tur farma itu kita letan file mensaje yang baru sih sini, mana? Kita continue letan file mensaje yang baru sih sini, mana? Ocean being Aurel dia mau nama Maris dia kalai kalian dia mau semestra phone bonai di semestra. Ane bin zia ni ha mai foti dia ba mau Maris lori mai ba mana lah mai ba para ufantia daster luli kau ni rai mana provoka hehe. Fuela lagu dia mai ba fuela lagu dia mai mau Rosa dia kursi dia mau fresh lah ba. Osi emistio bono kakak Maris 13 bono masa nama aku. Memang mau view dia kalau yang mau, nabe yang mau. Awal waktu yang mau, parabes pun mau. Vida naruk saudi dia kena fatin bawa mau. Eh sisa sana fatin ye futuro. Nabe orang sama mau ni motor resolve orang kalai. Orang be mau sirap batu resolve orang kalai. Futi saya orang kasih dia kau. Nabe aku itu tu lama sekali, saya kau itu tahu fali. Itu ni tim ni amak aku sirap kalau lama sekali mau ni hari itu mesti tahu fali. Takalan ransu file mesti tahu file ni lah. Sasaan varias cerita mahu foto itu terfail keras. Osi tapi dia yang okay. Bono mau, jadi file aku rasa yang bau ni primo ni aku laku lah. Dobin for para ni anu yang tu oh am file. I seni file mak lagai ni. Anu yang mak oh am file mak lagai. Dia beri garam awaling yo nada mos. Mau file par okay beri garam awaling nada mos. Eh, nape kalian dia mos bawa awaling alimau LMC siro tu. Oh, obrigado, Barona. Kare kelau kare kuda ruang ya. Gora polisia. Polisia gora be checkpoint makas los. Ta masalah mak neona. Amin saji detan usia bin Flora. Oke, okay, thank you mana bin. Ana bin ikum. Bye funang mati ni. Bye funang mati. Fale funang ya. Thank you bagi fe. Usi komentar usia bin Flora. Dia mpun hati mau. Juda fuwa noin. Ya lapa haunia kolega dia. Nebe magosta. Ema maibe la brandi confesha fale. Wei, dia yang favorit ya. Akara kemana? Atau sentimen tu ni open. Lali ke harus itu infali. Lali ke harus itu dia yang harus nasun infali. Kon akara kemana? Atau deca. Duke masih luk maka to uluk fali. Ini laus kita nabe maka akara kulu kita nabe tahu laran kita laus kita stres kan? Laus kita cemburu kan? Nabe kon akara kon emak ida akara kato kunesenia. Atau halau doming karik. Tau larang lah pak emak karik. Favorit lah bele. Takai tani yang. Subar tani sentimentu ni. Pak emak nabi makai takar. Dia kli open tiasa. Parese ni amasun ni uzani fuan ni sisi musa. Duke labrani fale. Iku saya masih luk maksai naik unluk fale. Ni ita akan nene. Maam fuela parabens ba railsi. Railsi karikun halotina parabens. Susi arko. Diam boro maam. Turela lagu ini mai ami makarona ialah mau ni liang Alex Sharubeng Azio Erzu Azu Sokoloba. Obrigado mau nada mose. Okay resolve on aga. Unsa resolve. Agora hakala hak mate kaka hisa. Okay. Agora kalang hak mate kelai kaka. Nes agora kalang kita tahu kelai. Rai transfernya parah itu, lalu dipush malah, lalu ares itu sam.
Oke, mau mau foi la para bens bar ele tiene. Oke, oin resolvir on sa. Fo hira mane. Ani sorkalan dia 120 ga hira mane. Foi la para bens pa napo ho ni doben fo para. I em doben para te sofel para bens em ni tar mor sofel ba em ajura ne. Lo lo sini te fo rasa kasi em bani te fo bo melores bani koraj em bani ani par ne forsa ne fati. Atu si murella de agora em ni doben la koitia usel para bens fo ne. Significata kita mesti hablar hal yang mana doben. O si Alerson ya komentaro dia bono mam foi la musica fulan hit mai Alex Dovan de la pando o si laga mata mam foi la fulan ba pepe ma ka halai motor ter lalu mate ni mate mi fali bro halai ni nek matro bro famile hin leita ta ma desastre agora para klos nebe nakar bele nakar nakar nakar besine bele nakar mas itine videmos Aroma tararabat ya lamanya. Ewe. Halai karik santai-santai. Nen lau nene eksya. Lau si matu. Halai pare matu gapa ita lai. Ema atu ko atu fo merese wa ita maki amak ni. Kalandiyak baita utu. Kalandiyak mo sosil ni jo diang. Hei. Okay. Lizu ne gosa kar feto bayru larang. Ne mane punitu ne ne tenki ga. Mam foi la para bens ba mano i la i eta si tolu para bens venia tu la la musica leri na mai dia ka manku o si mam bai tu jam pa de mam ajuda fa la musica sofri de bai mam fer di holi dia or si de mako fresa la besrua i le fa le ta mam foi la para bens ba al meru rambo tambo in etina para bens venia ha ne musica ne ketalu thank you okay i kusi kusa No li faletan ha usi sonia dia. Oke, bonati kaka fue la musica mai mau beshi. Nebe maka gora rona la kaka ni ali. Ya kala ni gwe motor jam rona hela sisti la radio liberare dili. Lili wa kompaja li tiene programa. Hamutu ko habel mari si he kala ina ne. Ya tur fal mai ta inta na fati hen komentar si luktan. Wow, thank you banaman bin si lutu barona. Obrigado bai miotu. Barone tenerare liberare dili va maschi accompagna liu va un consegue mano mensaje e agradece vai ta botiro tin participação né liu si ta botiro tin participação pela al rami tenerare liberare dili ha motu kha belo maris e estudio e ia ora suru ani laran no li fale te morati mam hatu ela uni para bes ba e mistiu ne be maka agora i hela fatu ada Diak nebe para bens ba na mau eh okay. Amau emisio oi mau ida usela para bens. Parece primo

Ah, booking tiket ba Portugal gamay Arab. Thank you. Latama ba si mas thank you menan. Forza Portugal. Vamos, vamos. Mas que fitun la ya vamos a mi selalu dukun. Agora mak calon hela babe bintang mas latin los bola kabuartan. Lagi fali tang usi amigi amigi diang bono mau fue la musica de ba mau antica agora da un facela tuntun. Ia mana tutu. Lahatam faliona maksudnya? Lahatam faliona ba? Mama jura fue la musica sofre de ba Tomas ni do ben fue info para nia ursi de ma kofrai sela ba korazia la ba nia. Osi MTAE MTAE sa kiri ama bonati man sa ela muziki re mai ami maka gora ye hela hera ami nang maka gora rona hela ma ni lian dia ko briga do bai mi hotu rona hela ia hera de bai mi dia kala esper kata dia ke hoko de sauna be mak dia ki ia kala ne ye tur fal mai tang man te hen fatin komentar utang ye tenis tur radio libera de fali oke bon man fue la musique de Miami ye ta si tolu dia kursi de mako fresh la bai tele te mensaje palu mo kita gas ba oke la ta ma golu fila ba Portugal ona nesha sidak basa ami se manasa croatia ni ami enteng hela sa croatia ni Portugal enteng hela manang hela. Oke, okay, mau beli usi nomor WA ga? Beli. Nomor radio nomor WA radio ni ga? Beli ya mau. Oli Falita no brigado barak ba opa fila kare kuidado ang. Oke, okay, nada mose. Thank you mos barona ne bin. Ne be bin atula ulu kalai ulu kona kare ba viaje. Mau mose ngela mau ye be. Bin ngela ye surintan atu video call tan. Atau video call bilang, video call ni itu makati ni dia tuan. Kray kalantang, dili itu ukun. Kray manastan, mau. Fuala kata-kata ba Primo Evan lai, tambah fuang morasela. Okay, mau, lalu fuala ni mensajen ga. Porto menang 2-1, Croatia makas, sona makas makne. Mestra Aurel. Okay, mau, fuala musik ada Miami, Liliu Ami, My Angel. Iya, kursi dia mako fresh lah, ba. Anbin, anu mestra. Mensaji dia primero ni mako. Hale tiyo na mabe siguno ni kala mensaji yang kala. Halai file tiya mestra suri. Bele ulang file mestra. Oke, ini dia Maliko Laura Paraona. Oke, thank you si Murali Dade. Taman ni ruang mak di sidi. Nukar kafai ni ruang ni relesang ni. Tambah saya dah makna ruang karak fa ni ruang ni relasan tambah lori ni ruang ni egoista la koko i komprende malu nungkarona malu iya relasan ni lara na kuno problema la konsegue resolve entam ita foti tengi rezon atu a faita ni relasan a fai vamos lori ni kus kita menesal fali mane ko hirita kontu foti itu akhirnya kita foto di jam lebih lah larang. Nee menyesal ni semai sah. Kukar kita itu soal yang mana memang kita doni. Nee, apa latih ni? Berarti mahu file lau kita mai hama corona hela mahu ni liang hiat cabe hiat kalan dia bayi mi corona hela hiat cabe neba dia kalah cabe wansira. Berarti kakak tamu mai lisan saya laba kolega sira. Apa latih minara usi atau zatiat. Kalan dia kanong Alex. Osi kino dia mau fue la lifan ba mau loi ho mau asanu tamba sirua halo ela natar ia liru kamau. Ya kalan dia kala basirua bonai ti ela basira ane san vida agrikultor. Oke. Okay. Ida nema kita ne aktivida lor lorong ya. Akar kan produtu lokal. Thank you. Halimar tahu. Nebe kalan dia kalau bersurua, bonai dia kalau bersurua semangat liba aktividad liba bidang agrikulturnya. Ya liba litan, oke usi ego dia lalu liba lama mensajen ni mak dia, azuda maluk tuh tu sih.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke harus.
1: Dia kembali ke Vintis, serana naik no kompainan yang Radio Liberade sirohotu. Aun naik hirane mak musike ikusona. Musik yang hot itu lalak dominan atau takkan orang secara ini program kalam nura ya studi dari liberal diri liusi FM 95.8 MHz bayi ya kalane mari kita provide tentang leta mensajen balu ya studi langsung tak ke program eh oh si mana ikonnya man sofre los karek man sofre los nih lah ya sehat ya lah sa man fuang ramah lah karek lah ya musik ini fuang siram aku susah. Bono mam, bono, okay, bono, salam kaka, yeah, bono, salam mas. Mam, ami bel request music ya, bel sih, so kayak tempo makla permitio, ne? Uzi Alisa Vire, ane mam, bonati fuela, bonati ba mana, afi, la li ke ane barak, ba servisu, kuitadu, kuitadu an los. Ebe, tuir fale mai ta, uzi kini, tuir mam, fuela li fuan ba mano, tamba si dao kola feto, mam, si dao gora. So frehela ne, uzi ba to, ninek, ninek, maholo to, bosa briga ema mane. Bonati mam ajira foela musike de ba ari dubong dada ari dubong ada adaung ho dubong minu barak baru nebe makordam patroli helane dia kalan dia kelabasiro hotu musike sadis los guru nesa yetur falmaita intaleta falmensa jembalutan usisini menen.

Jako vím, si rovnou to zavřela kontinuálně. OK. Jako vím, si rovnou to zavřela kontinuálně ten program, tam pak stávám de tempo. Bo na tím mám fejla muzika, mám ami mak... Maka buka Buddha larang salam. Hela. Maksudnya fam Buddha. Oh, fam Buddha larang. Ya, kalan dia gue mihote. Dia kelifali tan dia maaf file li fam ba mane le be mak fam ora sela ni bo me ora sela ba ni korazen la ba ni forsa no fatin eh la bela no embarak bro kita no embarak kita bela stragan tandet pe domi de be buati de be buati de be ide ne bene li fali tan hau sela kontinu na le mensaje ne be hau takau ne tina programa. Ebe ikus liu, hau lori eki parade liberare tomak ni narang, hau belong maris. Akara kato brigado barak, yoro desewan tebes, ba uvin siru tine participasang, ba oin kalang. Nebe ma kalu rame na tine programa kalang murak, hau situ kuala, maita utuku sana lu kalang, oras Timor Leste. Hi, hau akara kato mas diskulpa wain, karik durante oras uruan ni larang, karik lingwaja malu, lefon balu karik na naksala karik, hau su diskulpa eh. Anang, Ovin Siroto, Toban Editor, Husi Studio Radio Liberada Dili. Aku ni belum mari, saksi mereka nak si mau Ovin Siroto ini futar dulu, mesti saya suruh malfal, iya di sana abang kalang. Ya orang tu kualah, tahu tu kesana lu kalang, orang Timur Leste. Bye bye, iya deus.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iya plano tu pasa firisihe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Dader. Radio Liberdade, Sianulu Res Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Dari dia dari Solo Bamalu Kovintis Radio Liberdade Serahotu itu fila faliha programa Dili Convida ba iha edisang ohin loron dia 2 de julho batinan 2026. Ya malu Kovintis Radio Liberdade Serahotu programa Dili Convida ba iha edisang ohin ita boser sehamutu kohau desi no durante oras trua ita se divulga informasaun sira nebemak jurnal sera publika bai edisang ohin ka revista imprensa bai edisang ohin e itamo serona sumário entrevista e além de né previsão do tempo no agenda nebemak acontece iha semana e né no nem maluco sera roto espera kata kita bo sera iha condição nebe saudável no espera kata kita bo sera iha energia na pronto tusimu loron ohin ho contente ohin ta bozira acompanha ona programa Aurora hamutu ko belongenia no durante horas rua ita bozira se hamutu ko hautesi iha programa dili convida pai hirak nebe maka acompanha wali songo de ham bon dia ka alme nebe mos acompanha hi dadere dane bon dia mos datoi castro nebe mos sintoniza Forti FDS, ne vemos ta compañía. Ardi, ne vemos ta compañía. Casa Cananam Lima, ne vemos ta compañía. Elio Tishiani, ne vemos sintoniza. Kazekri, bon dia y bon sintoniza. Posisi Hanebe, bela de Hanfo, bela Fohate en Miami, agora de Down y mi Hanebe. Camero, Cabeto, no mos belung Anoki 12, Cadelo, ne vemos ta compañía. Memo Santos, Kardihan pagi kakak cantik, Kar, selamat pagi juga, lagi di mana ya kak? Kak Jeki diham bon dia mos, Kak Eza Suarez, Joela, nebemo sa kompanya hela, one front, one back, nebemo sa kompanya, Kak Ezon ki dehan, Erjong ki dehan hau ya vikeke bon dia. Bon dia mos ba Kak Erjong, nebemak sintoniza Radio Liberdade ya vikeke, Karoman ki, Simenez, nebemak sintoniza, Maudasik, nebemo sa kompanya hela Kak Angelika, bon dia ibon sintoniza Babelon, wali songa dehan fo musika da Miami, mak servisu hela iha abulirne. Oke dia, bon trabalho ba imi, abra su semangat nafati ka Erjon dehan hau ho ano matabisu hela dia kan tau bong apetiti ba Erjon ki ho mono ka Jekri dehan hau iha fatu hada Edda oke dia ko brigare bara ki espera kata ki he Edda ne babu tutu dia kami mo Santos dehan bundia mos salam kenal dari Papua Selatan ka oke salam kenal juga dari Timor Leste untuk kakar yang lagi di Papua Selatan. Kak Oki, bon dia. Lipi, nebe mos ta kompanya, bon dia. Belon Julio, pusing, nebe mos ta kompanya programa dan iha dader, iha programa di Likonvida. Lalata Krua, Kak Joni, bon dia, bon sintoniza. Karisto Sarmento, bon dia, Karisto, dia kalai. Garuda Manas, narang unik-unik den, TikTok sarani banyak narang ingoin den. Sa bele fahe novidades kare game nonton ka assisti jogo Copa Mundial bele dehane. Oke, sema minia ya na sam favorito. Kalipi, obrigada bara Kalipi. Kalipi haruka nomor main atau sida mane? Desi atu fol atu sada atu request friend ba ka? Kak izin follow ya kak. Oke, thank you kakak. Terima kasih. Clement dari dia kibon sintoniza. F kakak, thank you. Amaral Reni nih bemo sta kompanya programa itu nih. Bon dia ibon sintoniza. Kajalino dehan. Bon dia ba kolega sirahotu dia kalai. Spera kata kimi hatang lai ba. Kajalino husi mi hotu dia kalai. Argentina latene. Argentina in Saba, eh? Oke. Bukan, hatu le sambun tamus lah dia kan. Kano di ang bundia bing ajuda didi ke musik da mai ami ne bema ki hala same ai loklaran ai loklaran ka antau itu ya desi bye bye masih hanu bye ne be posisi ai loklaran itu ang ne be desi pengen tau si desi hakir katene det. Oke, komentario si kakabi di hambun dia di series dia kelae so lia balidi. Hey, lia dia kelae, masterne lakmo. lakmo musu. Kaneta Marquez, nebemos acompanya hela programa ini. Bon sintoniza e obrigada barak ba acompanya na Radio Liberdade ka mevi mos. Bon sintoniza baita bostra hotu, hengatak bat hotu diak. No kai vinya ne vemos a compañía de der dia ki sintoniza dia kwaita. Agradece amor querida haudiak. Dia kloska. Kamar makarso ne vemos a compañía hela bon dia bon sintoniza. Oke, itaruna lai musika dahulu ku si banda klamar. Laos banda klamar musika husi Juan Reza. Mario G. Clau, otak di mana? Kakutek nih ya nebe. Oke, itu rona kamu tuh. Musik ini ni lirik kapas bahirak nebe. Emak ini emak kurti sound karik. Musik ini imi balas filafali ho musik ini. Otak di mana? Itu rona kamu tuh.

0: Dader. Radio Liberdade 105.8 MHz.
1: Oke, Zuan Reza, Mario Geklau, otakmu di mana? Ketuan lebih pintar, sayang. Oke, ini me, osida ofing Hanoi, ketu halulu kona ketuan guru, sayang. Oke, halimar rete, pasti emang balun sentiang, mana ada langsung komeng nih. Ada dia sama nih, ada. Dia kelaka, ada. Oke, okay, musik yang misalnya selingkuh nih, sih, mana, sindir sih, mana, lah hati nih. Kabarus dihan, bro Santos, bondia kakak, bondia mos. No, baru Santos didikala lagu tu pura-pura mai ami makrona hela kakak ni alian. Acin deh sana, leni kita hakat level yang mana semester ni. Sorry, kayaknya liafuan balon, TikTok filter antong lah musuh ihane. Bro Santos dihan didikala musika oh ne holete na kawali songo dihan bondia kano dihan bondia bin ajuda didikala musika da Miami ne bema kagura iha same lo klaran okay no mo gidu liu bora liki suri gimata ne dihan katak bondia bin didikala lagu da Miami tu rona hela bin nyalian ane sang mau adilinu maulai honoi. Oke, okay, bon dia ba belon sirahoto brigada barak ba kompanya Radio Liberdade. Ba ketua siran yang bema kagoda di daun, sintoniza hela, bon sintoniza red. Ka Erjongki, Cindy, nomos ka Jalino Costa, kalalata krua, Tisiani, Oweng, Naja, nomos belong Alcindes, ka Upe Suarez, nomos ka Gidu, LBS, no Kalonia, FE, nebemos a kompanya, Saripan, no J. Suarez, Kamado Borges, Karania, Filo, Jekor, Lapandua, nomos Pai Riki, Kasimenez, Jonkis Guzmão, Kaabe Ricardo, Kakatarinya, Nalve, nomos Belung, Elzia de Carvalho, Bokau Kulugisa, bem-vindo. Belum Tiulinu, Kamemi Soja, nomos belum Johnny Tiger, Ka Eva Taurus, Ka Ferdi DC, Ka Eko Maya, nomos Manja Kopreis, no belum Feli, Alan, Ka Siges, Kaka, nomos belum APU, Anisia, Mastoni, Mona Lisa, Kamali, Guterres, Tavia, Kajitu, Temoko, no Ka Ansa, Dadir Dia, Ka Nelson, Ka Reish, Bundia Mos. Ya maluk sira, ite iha se divulga previsão do tempo ba iha loron ohin iha dili. Temperatura máximo liu 29 graus Celsius, no temperatura mínimo liu 21 graus Celsius. No, ya possibilidade udan iha tempo loraik no mos kalan. Beong sirahotu idenemak previsão do tempo ba iha edição ohin loron inian. Beong sirahotu irma ita ronatang lai muzika, muzika nebemak Hananu Husi. Hananu Husi banda klamar, muzika hotitlu ofi, muzika hotitlu maluk.